0: kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SBPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi Syarifuddin Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu, jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizky menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13

0: Anggota Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
1: Laporan Khusus.
2: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
4: And for the region as a whole.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threaten multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga

0: merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongko Kutai Barat. Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Dan saat ini pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan rangkaian Sendawar Pagi dalam sesi Pojok Informasi. Bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kami harapkan Anda dalam kondisi yang sehat dan tentunya semoga aktivitas Anda di pagi hari ini berjalan lancar, baik yang lagi sedang di dalam perjalanan ya, atau lagi menyimak di tempat kerja, ataupun juga maupun yang beraktivitas di rumah ini. Pendengar, kami akan hadirkan informasi di pagi hari ini, namun sebelumnya kami akan hadirkan beberapa lagu pembuka untuk menemani kita berikut ini.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
12: Kebelet nih, buang air kecil.
11: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
12: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
11: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
12: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
11: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
13: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
14: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, pagi hari ini kami hadirkan pojok informasi ke ruang dengar Anda. Melansir dari rri.co.id, pentingnya mengetahui bahaya disinformasi kesehatan dari media sosial. Pendengar, masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam menerima informasi kesehatan dari media sosial, dan banyaknya konten kesehatan tanpa dasar ilmiah dinilai berpotensi memicu kesalahan diagnosis hingga pengobatan yang tidak tepat. Dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer RS Janah Sukma Agung Prubowo mengatakan saat ini penggunaan media sosial untuk mencari informasi kesehatan semakin masif. Namun, tidak semua informasi berasal dari tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya. Hal itu dikatakan program Indonesia Cerdas RRI Banten pada Jumat 8 Mei. Menurutnya, masyarakat perlu memeriksa latar belakang pembicara sebelum mengikuti informasi kesehatan di media sosial. Ia juga menyarankan masyarakat memastikan apakah informasi yang disampaikan dokter atau tenaga kesehatan yang sesuai bidang keahliannya serta memiliki dasar ilmiah yang jelas. Ia juga menilai penyebaran informasi kesehatan yang salah dapat membuat pasien melakukan diagnosis sendiri tanpa pemeriksaan medis. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat pasien salah mengambil langkah pengobatan dan memperburuk kondisi penyakit. Selain media sosial, penyebaran informasi kesehatan yang belum tentu benar juga kerap terjadi di lingkungan masyarakat maupun ruang tunggu pelayanan kesehatan. Informasi dari mulut ke mulut sering diterima tanpa proses verifikasi sehingga mudah menimbulkan misinformasi. Ia juga menghimbau masyarakat lebih aktif berkonsultasi kepada dokter saat menerima informasi kesehatan yang diragukan. Menurutnya, pasien tidak perlu takut bertanya kepada dokter agar memperoleh penjelasan yang benar dan terhindar dari hoaks kesehatan. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda terkait dengan pentingnya untuk mengetahui bahaya disinformasi kesehatan dari media sosial. Dan pendengar, kami cukupkan sesi pojok informasi ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan sedari pagi bisa bermanfaat untuk Anda. Dan sekaligus saya Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Tetaplah bersama kami, rangkaian Sendawar Siang masih akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia frekuensi 103,3 MHz. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawar. Masih bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama mengenai di program kita Makan Bergizi Gratis atau yang sering kita dengar singkatannya adalah MBG. Tak ada batas usia maksimum untuk relawan MBG. Pendengar, bahwasanya di berita ini Kepala Badan Gizi Nasional BGN Danan Hindayana menegaskan tidak ada usia maksimum untuk relawan program Makan Bergizi Gratis karena program tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG adalah petugas yang dibayar dengan skema pembiayaan yang berbeda dengan Kepala SPPG. Pengawasan gizi dan pengawasan keuangan yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Relawan SPPG diantaranya yakni yang bertugas di bagian pemorsian, pengantaran makanan, atau pencucian. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita dan informasi selanjutnya. Tetap dengarkan Pro 1, kami hadirkan di ruang dengar Anda ada masa ini, nanti, dan masa indah lainnya dari Nuca menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Mah.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Mah?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan berita tentang MBG yang tidak ada batas usia maksimal. Menurut Dedan, program MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal di berbagai daerah. Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung keberhasilan program ini. Pendengar, ia juga menjelaskan relawan memiliki peran penting dalam membantu kelancaran operasional di lapangan, mulai dari pendukung distribusi makanan bergizi, membantu proses pelayanan, hingga memastikan kegiatan berjalan tertib, tepat sasaran. Meskipun demikian, ketentuan usia minimal tetap diberlakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kesiapan relawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lapangan. Dadan menambah keterlibatan masyarakat dalam program MBG tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah saja, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang ada di Indonesia. BGN terus mendorong terciptanya ekosistem pelaksanaan program yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Dengan dukungan relawan dari berbagai latar belakang, program MBG diharapkan dapat berjalan semaksimal efektif mungkin dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sandawar untuk mendengarkan berita-berita yang lebih menarik selanjutnya.

aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo.

0: kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
4: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Susah mengerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
5: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lewat 25 menit. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Bakal bangun dua dapur MBG, IPB University berharap jadi percontohan di tingkat nasional. Bakal bangun dua satuan pelayanan pemenuhi gizi SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kampus ternama itu dipercaya pemerintah Indonesia untuk menyukseskan program makan bergizi gratis melalui pendirinya Pusat Unggulan Nasional Center of Excellence CEOI. Rencananya dapur MBG tersebut akan dibangun di dekat kampus Dramaga, yakni di wilayah Kecamatan Ciampea, Sukajaya. SPPG tersebut akan dikelola oleh PT BLST Holding Company milik IPB melalui yayasan yang dibentuk secara khusus. Yayasan tersebut berbadan hukum dan dikelola secara profesional terpisah dari anggaran pendidikan dan operasional akademik IPB University. Tak hanya mendirikan dapur, IPB University juga mengklaim bentuk ekosistem agribisnis dengan membangun rantai pasok. Petani, peternak, pengelola tahu tempe di sekitar kampus dan lokasi SPPG dibina agar menjadi pemasok yang standar dan berkelanjutan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleng, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Barengan kita lanjutkan dengan berita MBG ya. Tak hanya mendirikan dapur, IPB University juga mengklaim pembentukan ekosistem agribisnis dengan membangun rantai pasok. Petani peternak pengolah tahu tempe di sekitar kampus dari lokasi SPPG dibina agar menjadi pemasok yang standar dan berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk menjawab persoalan SPPG di lingkungan nasional yang bentuknya kepedulian institusi pendidikan tinggi sebagai gerbong keilmuan dan kepakaran. Direktur Kerjasama Komunitas dan Pemasaran IPB University, Dr. Alfian Helni mengatakan, dengan mengambil peran sebagai SPPG, maka inovasi yang lahir dari laboratorium dan perkebunan percobaan IPB University bisa diuji dan diterapkan dalam skala yang nyata. Dr. Alfian Helni menyebut dari sisi keamanan pangan, IPB University juga tidak akan main-main. Seluruh sistem dari bahan baku hingga sajian di piring dirancang memenuhi prinsip asuh yang meliputi aman, sehat, utuh, dan halal. Di bawah koordinasi Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi Kesehatan, dan Halal IPB. IPB University bersama UNICEF juga telah melakukan riset baseline di Jayapura untuk menentukan intervensi program yang lebih tepat sasaran. Berbagai kerjasama internasional telah dilakukan, termasuk survei sanitasi dengan mitra dari Jepang dan Selandia Baru sebagai dasar penguatan program MBG. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan program-program siaran Pro 1 Sendawar.

0: bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
2: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9.49 menit. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Lanjut di berita selanjutnya. Mengapa ramai-ramai menolak MBG masuk kampus? Pendengar, kita lanjutkan dengan kehebohan mengapa ramai-ramai menolak MBG masuk kampus. Mengenai program makan bergizi gratis masuki babak baru ketika ranah akademik ikut terseret dalam arus kebijakan logistik nasional. Pemicu utama kegaduhan ini dimulai saat Universitas Hasanuddin Unhas secara resmi menjadi perguruan tinggi PTN pertama di Indonesia yang mengoperasikan satuan pelayanan pemenuhi gizi di dalam lingkungan kampus. Langkah Unhas yang menyambut hanya instruksi Badan Gizi Nasional dipandang sebagai bentuk akselerasi pengabdian masyarakat. Namun hal ini memicu reaksi berantai dan resistensi dari berbagai kampus besar lainnya di tanah air. Banyak pihak menilai langkah Unhas sebagai persedenan yang beresiko mengaburkan batasan antara institusi pendidikan dan operasional catering pemerintah. Reaksi keras muncul karena kekhawatiran bahwa kampus-kampus lain akan dipaksa mengikuti jejak serupa, mengubah ruang-ruang riset menjadi dapur umum massal. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita ini. Selamat mendengarkan dari Vers Nina, spesial lagu di ruang dengar Anda.

0: City.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 10 lewat 4 menit. Tadi telah kita dengarkan di program Makan Bergizi Gratis. Saatnya kita memasuki program Inforama, info sekitar mancanegara. Nah pendengar, pastinya sedikit kita tahu, mungkin sebagian di antara kita sudah banyak yang tahu, bahkan mungkin ada beberapa yang belum tahu mengenai kabar yang lagi booming nih tentang wabah hantavirus di kapal persiam MV Hondius. Bukan awal pandemi, kata Wu. Nah Wu, kata siapa? Nah kita akan lanjutkan berita ini. Wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius bukanlah awal dari sebuah pandemi, kata Maria van Kerkhove, epidemiolog penyakit menular di Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Maria menegaskan, nah pendengar, si Maria ini menegaskan bahasanya situasi ini tidak sama dengan 6 tahun lalu saat pandemi COVID-19. Karena hantavirus menyebar melalui kontak dekat dan intim. Nah, pastinya kita merasakan dong dampak yang jangan sampai terjadi lagi deh peristiwa COVID-19. Kita lanjutkan informasi ini selengkapnya. Ada spesial lagu dari Ariana Grande yang berjudul Bye.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Lama ya nunggunya?
2: Gitu deh.
1: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
2: Ya gitu deh.
1: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
2: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
1: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
2: Loh, lampunya kan merah.
1: Alah, sepi kok.
2: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
1: Jadi?
2: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
1: Oh.
2: Tuh, udah hijau.
0: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Nah pendengar, kita lanjutkan mengenai wabah hantavirus di kapal pesiar MV. Menurut pihak berwenang telah meminta semua orang untuk memakai masker di dalam kapal MV Honius. Adapun tenaga kesehatan yang merawat pasien yang diduga terinfeksi tambahnya harus memakai perlengkapan perlindungan diri dengan tingkat yang lebih tinggi. Pada konferensi press yang sama, Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus mengatakan organisasinya menilai risiko terhadap kesehatan masyarakat sebagai rendah. Dia menjelaskan bahwa dua orang pertama yang terkonfirmasi menghidap virus tersebut telah berbagai melalui Argentina, Chile, Uruguay dalam perjalanan mengamati burung yang mencakup kunjungan ke lokasi tempat spesies tikus yang diketahui membawa virus ini berada. Trendos bahwa Wu mengetahui laporan tentang orang lain yang menunjukkan gejala dan mungkin telah melakukan kontak dengan penumpang. Mengingat masa inkubasi penyakit ini yang bisa mencapai 6 minggu, kemungkinan akan ada lebih banyak kasus yang dilaporkan, kata Trendos. Ya pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 untuk mendengarkan berita-berita kelanjutannya yang lebih menarik.

0: henti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik pendengar, kita lanjutkan dengan kelanjutan virus tadi. Pada Kamis 7 bulan 5 tahun 2026, WHO menyatakan 5 dari 8 kasus dugaan hantavirus telah dikonfirmasi. Sebanyak 3 orang telah meninggal dunia, termasuk seorang perempuan Belanda berusia 69 tahun yang terinfeksi virus tersebut. Suami yang berkebangsaan Belanda dan seorang perempuan Jerman juga meninggal. Saat ini kasus mereka sedang diselidiki. Operator kapal pesiar Kenwith Expedition menyebutkan sebanyak 30 penumpang berasal dari setidaknya 12 kebangsaan berbeda telah meninggalkan MV Hondius di Pulau St. Helena yang masuk wilayah Ukraina. Disebut pulau bahwa jenazah seorang pria Belanda yang meninggal dunia telah dibawa turun dari kapal tersebut. Pendengar, kita lanjutkan dengan kapal pesiar MV Hondius memulai perjalanan pada 1 April dan Ushuaia, Argentina, dan diperkirakan akan tiba di Kepulauan Canary, Spanyol pada 10 Mei. Sekitar 150 penumpang dan awak kapal dari 28 negara awalnya berada di dalam kapal tersebut. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita ini.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Mama, ini kertas apa, Ma?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
2: Visi RRI mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
4: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
2: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
5: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
6: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Baik pendengar, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Pekerjaan pelacakan kontak merupakan sebuah upaya yang cukup besar, kata Prof. Robin May kepada petugas ilmiah di Badan Keamanan Kesehatan Inggris. Menurutnya, upaya tersebut akan terus kami lakukan untuk beberapa waktu. Operator Ocean Wind Expedition mengatakan 30 penumpang termasuk 7 warga UKA telah turun ketika kapal bersandar di St. Helena pada 24 April. Perusahaan mengatakan telah menghubungi semua penumpang yang sudah turun dari kapal. UKHSA mengatakan 2 warga UKA yang meninggal kapal di St. Helena telah menghubungi pejabat kesehatan ketika mereka mendengar tentang kasus-kasus tersebut. Kini menjalani isolasi mandiri secara sukarela di UKA. Mereka dilaporkan tidak menunjukkan gejala. Di Amerika Serikat sendiri, pejabat kesehatan di Georgia dan Arizona mengonfirmasi kepada BBC bahwa mereka memantau 3 penumpang yang kembali ke Amerika Serikat setelah turun dari kapal. Tidak satupun yang saat ini menunjukkan gejalanya. Mendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita-berita dan informasi menarik lainnya.

0: memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, berguna ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Sejauh mana dampak perang Amerika Serikat Israel dengan Iran terhadap stabilitas ekonomi politik yang ada di Indonesia? Nah, pendengar, perang Amerika Serikat Israel dengan Iran memasuki hari keempat pada Selasa 3 bulan 5 perlahan membuatkan dampak nyata bagi warga Indonesia, warga Indonesia di luar dan di dalam negeri. Para analisis memikirkan perang ini akan berlangsung lama, lalu bagaimana stabilitas ekonomi politik yang ada di Indonesia ke depannya? Di tengah situasi global yang tak menentu, sejumlah warga Indonesia mengatakan telah memperlakukan penghematan selama Ramadan dan Lebaran. Mereka khawatir perang berkepanjangan berdampak pada kenaikan harga barang dan kebutuhan. Sejauh ini harga bahan bakar minyak non-subsidi mengalami peningkatan pasca gejolak Timur Tengah. Tapi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM mengklaim stok BBM, minyak mentah dan LPG di dalam negeri masih aman, setidaknya dalam 3 pekan ke depan. Perang berkepanjangan di Timur Tengah bisa membuat perekonomian lebih buruk daripada masa COVID-19 menurut analisis. Mendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan informasi-informasi menarik selanjutnya.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Eh, si Ade, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si Ade segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi

kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

pendengar. Pesan pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 59 menit. Kita akhiri usai sudah di program kita Inforama mengenai informasi mancanegara. Saatnya kita akan mendengarkan ruang disabilitas dan inklusi relay dari Pro 1 RRI Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan informasi-informasi menarik lainnya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penajam Pasir Utara meminta pemerintah desa dan kelurahan memetakan sumber air serta embung untuk mengantisipasi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dan panjang. Kepala BPBD Penajam Pasir Utara Nur Leila mengatakan langkah ini penting guna mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga gagal panen. Ia menjelaskan pemetaan difokuskan pada ketersediaan air untuk lahan pertanian yang masih mengandalkan sistem tada hujan. Berdasarkan perakiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang sehingga berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. BPBD bersama dinas terkait juga melakukan koordinasi mitigasi guna mengantisipasi penurunan hasil panen. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Ya, selamat siang pendengar Prosatu di Samarinda. Kembali kami sapa Anda ya, dan kami mohon maaf karena untuk live dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi tidak dapat kami hadirkan untuk hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa menghadirkan bersama PPDI Kalimantan Timur. Namun pendengar, untuk sajian acara Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini tetap kami hadirkan seputar informasi tentang penyandang disabilitas ya. Dan untuk siang ini kami mengajak Anda ya, bagaimana perjuangan seorang ibu dalam merawat dan juga membesarkan anak disabilitasnya. Karena beberapa waktu lalu juga sudah beberapa kali kami hadirkan bagaimana perjuangan seorang ibu dalam membimbing dan merawat dan membesarkan buah hatinya yang merupakan penyandang disabilitas autis. Nah, untuk kali ini pendengar, kami akan berbagi informasi perjuangan ibu dalam merawat dan juga membersihkan anak, membesarkan anak disabilitasnya ya. Ya, pendengar, ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas adalah ibu yang hebat dan kuat ya, karena beliau harus melewati pengalaman yang tidak pernah ibu-ibu lain alami. Ya, pendengar Prosatu di Samarinda, sebagaimana perayaan Hari Ibu biasanya ya, yang menjadi suatu momen yang sakral yang ditunggu-tunggu oleh anak-anaknya, dan biasanya mereka akan berlomba-lomba memberikan hadiah dan kesan terbaik untuk ibunya. Namun sayangnya pendengar, hal ini nggak berlaku ya bagi ibu yang melahirkan anak disabilitas. Ibu yang melahirkan anak disabilitas, sebagian besar mereka akan mendapatkan cemoohan, diskriminasi, serta stigma negatif yang dilekatkan pada dirinya. Bahkan tidak sedikit pendengar, mereka dianggap telah cacat melahirkan anak yang tidak sempurna pada umumnya. Disalahkan, dicaci maki karena tidak bisa menjaga calon bayi yang dikandungnya. Nah, tentu kita bisa membayangkan pendengar, betapa beratnya perjuangan seorang ibu yang melahirkan anak disabilitas. Selain ia harus berjuang untuk merawatnya, ia juga harus kuat menahan semua bentuk stigma negatif kepadanya. Dan pendengar, hal ini seperti yang dialami oleh seorang ibu misalnya ya pendengar, ia harus berjuang untuk itu semua, melahirkan anak disabilitas. Dan pendengar, untuk menghadapi berbagai stigma negatif yang ia hadapi, ibu menjadi sosok perempuan yang sangat kuat. Bahkan ia tidak gentar ya untuk terus merawat dengan penuh kasih sayang kepada anak yang disabilitas. Nah, pendengar Prosatu di Samarinda, kami hadirkan informasi cerita inspiratif juga pada siang hari ini ya. Bagaimana seorang ibu memperjuangkan merawat dan membesarkan buah hatinya yang menjadi topik kita pada suasana siang hari ini di rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita hadirkan cerita inspiratif bagaimana perjalanan seorang ibu merawat dan juga membesarkan anak disabilitasnya ya. Ya, seorang ibu pendengar, di mana perjuangan menjadi seorang ibu terhadap anak disabilitas tentunya lebih banyak yang dikeluarkan mulai dari tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang amat besar. Ya, bermula lahirnya si bungsu dari seorang ibu. Dia dilahirkan di rumah sakit umum daerah Kuningan dan diharuskan rawat inap karena lahir dalam keadaan tidak lazim, yaitu pada umumnya. Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, si bungsu ini lahir dalam keadaan sekujur

mikrosefali. Yang melansir dari Halo Dok, mikrosefali merupakan kondisi yang menyebabkan kepala bayi memiliki ukuran tidak normal, bahkan ditandai dengan penyusutan otak yang menyebabkan organ tidak berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu pendengar, hal ini membuat tumbuh kembang si anak ini melambat, mulai dari berbicara, berjalan hingga berdiri. Melihat kondisi yang kian melemah pendengar, sang ibu melakukan check up pasca lahirnya si anak ini ya. Si ibu kemudian melakukan setiap bulannya guna melihat perkembangan kesehatannya. Dan tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri, di mana ibu tersebut berangkat sendiri dengan berat badan si anak yang kian menaik serta tanpa bantuan kursi roda karena memang si anak selalu aktif. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam jangka waktu 3 tahun si anak terus melakukan check up, dan tidak hanya itu, ia juga sering dirawat inap juga ya. Selain melakukan check up, sang ibu menyempatkan waktunya untuk mendampingi si anak menjalani proses terapi, baik itu terapi bicara, berjalan, bahkan berdiri, sampai pada tahap di mana pindah ke rumah sakit terdekat, yaitu di Rumah Sakit Sekara Kamulian. Di rumah sakit inilah pendengar, sama melakukan check up, tetap terapi yang berlangsung selama 4 tahun hingga si anak mencapai usia 7 tahun. Belum lagi membeli alat bantu untuk bicara dengan harga yang luar biasa serta sepatu khusus penyandang disabilitas. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini menjadi gambaran bagaimana apresiasi kita kepada seorang ibu yang memiliki anak disabilitas yang secara tulus terus merawat dan menjaga ya. Ya pendengar, bagaimana apresiasi terhadap sang ibu yang membesarkan anaknya yang penyandang disabilitas. Kami masih akan hadirkan informasinya di rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih terkait perjuangan seorang ibu merawat anaknya yang disabilitas ya. Ya, segala upaya telah ia beserta keluarganya lakukan, dan tidak lupa juga bentuk dukungan dari masyarakat ya. Bahkan bantuan dari pemerintah bagi si anak. Dan hal ini menunjukkan bentuk penghormatan bahwasannya baik ibu yang melahirkan serta si anak yang dilahirkan dalam keadaan penyandang disabilitas itu berharga. Terlebih kejadian ini pendengar menjadi pelajaran bagi keluarganya, di mana untuk terus mendukung penuh rasa kepedulian, kepekaan, kasih sayang bagi keduanya, sehingga tidak ada lagi perasaan insecure terhadap yang berbeda dengannya atau bahkan merasa sendirian. Apresiasi juga diberikan mulai dari afirmasi-afirmasi positif terhadap beliau ya pendengar, dan mengucapkan terima kasih serta dukungan penuh kepadanya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengapresiasi terhadap segala bentuk dukungan terhadap ibu tentunya tidak lepas dari ajaran agama ya, termasuk dalam hal ini seperti diungkapkan dalam Quran Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi dan yang memiliki arti, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku aku kembalimu. Ya pendengar, dari ayat ini pendengar sangat jelas ya, bahwa perintah berbuat baik terhadap orang tua, terutama ibu, karenanya peranan orang seorang ibu ini sangat berharga. Karena telah berjasa melahirkan anak dengan rela mengorbankan jiwa serta raganya. Dan ini tentunya berlaku terhadap ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas. Ia berhak atas segala bentuk penghormatan yang diberikan kepada ibu yang melahirkan anak pada umumnya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, rasanya memang tidak pantas ya membeda-bedakan ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas dengan ibu yang melahirkan anak pada umumnya. Karena secara pribadi, seorang ibu juga akan merasakan keduanya telah berjasa besar terhadap anaknya. Bahkan dapat dikatakan, sang ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas itu adalah ibu yang hebat dan kuat. Karena ia harus melewati pengalaman yang tidak pernah ibu-ibu lain alami dan rasakan. Ya pendengar, oleh karena itu ya, mari kita untuk terus mendukung, membersamai terhadap ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas, untuk tidak lagi memberikan stigma negatif pada dirinya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen Runtut Sajian Acara Samarinda Siang di Ruang Disabilitas dan Inklusi Pendengar, kami tadi sudah hadirkan informasi bagaimana perjuangan seorang ibu yang memiliki anak disabilitas ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya agar kita tidak memberikan stigma negatif terhadap para orang tua yang memiliki anak disabilitas. Justru sebaliknya, mari kita memberikan dukungan dan juga empati. Baik pendengar, sebagai informasi akhir pendengar, kami update ya bagaimana perkiraan cuaca kita di Kalimantan Timur untuk yang berlaku untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, di mana Balikpapan dan Samarinda ini berpotensi hujan ringan. Ya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sudah merilis ya perkiraan cuaca untuk edisi hari ini 9 Mei 2026. Dan sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Nah pendengar, berdasarkan data perkiraan cuaca, hampir seluruh wilayah utama di Kalimantan Timur ini berpotensi diguyur hujan ringan sepanjang hari. Ya, seperti halnya pendengar, untuk kota Balikpapan baru saja diguyur hujan ya. Nah, untuk rincian perakiran cuaca di Kalimantan Timur pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, untuk wilayah Pasir ini diperkirakan hujan ringan, Kutai Kartanegara juga hujan ringan, Berau hujan ringan, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur hujan ringan, lalu Penajam Pasir Utara hujan ringan, Mahakam Ulu hujan ringan, Kota Balikpapan hujan ringan, Kota Samarinda hujan ringan, dan juga Kota Bontang hujan ringan. Nah ini secara umum untuk perakiran cuaca kita di wilayah Kalimantan Timur yang secara umum adalah hujan ringan. Namun pendengar, BMKG juga menghimbau masyarakat ya untuk tetap waspada terhadap potensi jalan licin dan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi pengendara dan juga warga yang beraktivitas di luar ruangan. Cuaca hujan ringan di sejumlah wilayah ini diperkirakan tidak berlangsung ekstrim, namun masyarakat tetap disarankan membawa perlengkapan pelindung hujan saat bepergian. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, kita akan jelang rangkaian acara selanjutnya nanti penyampaian warta berita dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: agama.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
5: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de l'Aix malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita bicara bukan hanya kualiti, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu siap tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu minggu laga di rumah dari penting dan supporter dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI.
1: Azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: wasilatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Cross Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah

akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Faiz Nawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan. Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Baik pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Setelah kita dengarkan dinamika olahraga di relay dari Pro 3 RRI Jakarta, kemudian kami akan menghadirkan kembali untuk acara selanjutnya, yaitu adalah Sendawar siang ini. 5 kandidat diperebutkan kursi Sekda Kutai Barat. Seleksi digelar 18 Mei. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai mempersiapkan proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT, Pratama Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kutai Barat tahun 2026. Tahapan seleksi dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 24 Mei 2026 di Samarinda dengan diikuti 5 kandidat yang telah mendaftarkan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutai Barat, Ramli, mengatakan proses seleksi sekda tersebut saat ini masih berada pada tahap administrasi dan verifikasi persyaratan peserta. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita ini.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
2: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.

dengan berita pengisian kursi sekda. Lanjut, setelah baru kata Ramli tadi hanya masih dalam berkas administrasi dan verifikasi persyaratan peserta. Kemudian selanjutnya, menurutnya proses penjaringan calon sekda Kutai Barat dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku dalam mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Peserta tidak hanya berasal dari internal pemerintah daerah, tetapi juga memungkinkan dari luar daerah selama memenuhi syarat administrasi dan kompetensi. Ramli menuturkan salah satu syarat utama bagi peserta ialah pernah menduduki jabatan eselon 2 minimal 2 kali. Selain itu, peserta juga diwajibkan memiliki kepangkatan minimal pembinaan tingkat 1 golongan 5B. Ia menjelaskan tahapan seleksi tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga melibatkan sejumlah proses penilaian kompetensi dan rekam jejak. Seluruh peserta nantinya akan mengikuti serangkaian agenda yang disusun oleh panitia seleksi. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sandawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: benar harapanku.
1: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
1: Kenapa ya daun warnanya hijau?
3: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.
4: Baik, pendengar, kita lanjutkan tentang berita perebutan atau pendapatan kursi sekda. Kemudian ia menjelaskan tahapan seleksi tidak hanya berfokus pada administrasi tetapi juga melibatkan sejumlah proses penilaian kompetensi dan rekam jejak. Seluruh peserta dinilai nantinya akan mengikuti serangkaian agenda yang telah disusun oleh panitia seleksi. Ya pendengar, pastinya kita doakan aja bagi para peserta agar diberi kemudahan dan semoga Kutai Barat dipimpin dengan para pemimpin-pemimpin yang baik, jujur, adil dan pastinya mensejahterakan rakyat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12:59. Pendengar jangan kemana-mana karena di pukul 13 nanti kita akan dengarkan ragam etnis dari suku Banjar.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 tepat waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ibnu mengajak para pendengar untuk memasuki ragam etnis Banjar. Bagi para pendengar yang ingin request, boleh menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38. Pada hari ini etnisnya etnis Banjar ya.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Mama, ini kertas apa, Mah?
4: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
3: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
5: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
3: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
6: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
7: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Baik pendengar, kita sudah hadirkan dua buah lagu dari etnis Banjar. Bagi pendengar setia Pro 1 Sendawar yang ingin request tentang lagu-lagu etnis Banjar, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13:36. Kita masih membuka di line interaktif kami di ragam etnis suku Banjar melalui via telepon, SMS maupun WA di 0812 5523938.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Abang memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
2: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13:51. Saatnya Ibnu mengakhiri sesi ragam etnis pada siang hari ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan, dan tetap jaga persaudaraan. Oke, kita hadirkan lagi dua buah lagu etnis Banjar ya, untuk menemani siang aktivitas siang hari ini. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saya Ibnu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebihnya Ibnu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan digantikan dengan rekan saya setelah ini di Warta Siang Kubar. Dikarenakan Warta Siang Kubar belum bisa kami tampilkan karena satu dan lain hal, maka kita akan dengarkan Warta Siang Relay dari Pro 3 Samarinda.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Rencana penghapusan sejumlah program studi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek mendapat sorotan akademisi Universitas Mula Warman karena dinilai harus melalui kajian komprehensif dan pertimbangan kebutuhan masyarakat. Berikut laporannya.
1: Rencana Kementerian dan Teknologi menutup sejumlah program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan, perhatian dari kalangan akademisi. Pengamat pendidikan sekaligus dosen FISIP Universitas Mula Warman Kemal Sandi menilai kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang mendalam dan menyeluruh. Menurutnya, tingkat serapan lulusan di dunia usaha dan dunia industri memang penting menjadi indikator evaluasi program studi. Namun, indikator tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan keberlangsungan suatu jurusan di perguruan tinggi. Kemal menilai, sejumlah program studi seperti manajemen dan akuntansi masih memiliki peminat tinggi di kalangan calon mahasiswa. Selain untuk bekerja di sektor formal, banyak lulusan juga memilih membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
2: Kalau untuk langsung dihapus, mungkin perlu ada kajiannya. Karena kan pertimbangannya kemarin itu dia tidak agile atau tidak terserap alumninya kan? Tidak terserap alumninya ke tempat kerja, dunia usaha dan lain-lain. Mungkin bisa dianalisis kembali, tapi kalau kampus-kampus swasta itu pasti bisa menolak gitu, karena sekendati misalnya alumninya tidak bisa terserap di dunia kerja, tapi peminatnya mungkin masih banyak. Misalnya manajemen, salah satu prodi yang diisukan akan ditutup itu, seingat saya dalam kurang 75% isunya itu adalah manajemen konsulting. Tapi tingkat peminatnya itu bagi anak SMA atau MA yang mau masuk ke universitas itu masih tinggi. Karena dia beranggapan bahwa kendati dia tidak diterima di tempat kerja, misalnya dia bisa buat usaha sendiri kan.
1: Ia menambahkan, pendidikan tinggi tidak semata menjadi jalur menuju pasar kerja industri, tetapi juga berfungsi mencetak wirausahawan dan inovator baru yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kemal juga memperkirakan respon perguruan tinggi negeri dan swasta terhadap kebijakan tersebut akan berbeda. Perguruan tinggi negeri dinilai cenderung mengikuti kebijakan pusat, sedangkan kampus swasta kemungkinan melakukan analisis internal sebelum mengambil keputusan. Akademisi berharap pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan industri, aspirasi masyarakat, serta fungsi pendidikan agar kebijakan penghapusan program studi tidak justru membatasi akses masyarakat terhadap bidang ilmu yang masih diminati luas. RRI Samarinda, Nesorhula, melaporkan.
0: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri meminta pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui MCP KPK demi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berikut laporan selengkapnya.
3: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Akmal Malik meminta pemerintah daerah di Kalimantan Timur memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui optimalisasi Monitoring Center for Prevention atau MCV memilih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Akmal Malik mengatakan MCP merupakan program KPK yang berfungsi sebagai sistem pemantauan pencegahan korupsi di lingkungan Pemda. Melalui sistem tersebut, KPK memonitoring tata kelola pemerintahan agar berjalan lebih transparan dan akuntabel. Akmal menyebut capaian MCP pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 silam berada pada angka 89,7 poin, sementara 5 daerah dengan capaian tertinggi diraih Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda. Akmal Malik menyoroti capaian Kabupaten Kutainegara yang berada di angka 83,27 poin, yang menurutnya daerah dengan skor rendah harus segera melakukan evaluasi mendalam agar tidak menjadi celah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.
4: MCP Provinsi Kaltim pada tahun 2025 berada pada posisi 89,7 poin. Capaian 5 kabupaten kota tertinggi diraih oleh Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda. Sementara itu Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada poin 83,27 poin. Kita berharap untuk kita memperkuat komitmen anti korupsi di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Daerah-daerah dengan skor rendah harus segera melakukan evaluasi yang mendalam karena performa yang lemah merupakan pintu masuk utama bagi praktek penyimpangan korupsi. Kami mengimbau kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil peran aktif sebagai pimpinan dan pengawas di tingkat kabupaten kota.
3: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik, mengimbau pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mengambil peran aktif sebagai pembina dan pengawasan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah. Akmal berharap penguatan komitmen anti korupsi dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. RRI Samarinda, Rizky Mulyata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kaltim Halal Festival 2026 resmi digelar di halaman Islamic Center Samarinda yang menjadi ruang penguatan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus mendorong pelaku UMKM Kalimantan Timur untuk memperluas pasar melalui sertifikasi halal. Berikut laporannya.
5: Kaltim Halal Festival 2026 resmi berlangsung di halaman Islamic Center Samarinda. Kegiatan yang digelar selama 3 hari dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 itu diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur. Festival ini menghadirkan puluhan stan makanan dan minuman halal serta beragam kerajinan khas daerah. Kehadiran pelaku usaha lokal menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk UMKM berbasis halal dan ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, menilai kegiatan ini bukan hanya memperkuat geliat ekonomi masyarakat, tapi juga mendukung ketahanan pangan.
6: Sangat-sangat berpeluang untuk menjadi apa namanya perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini supaya bisa mengangkat ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu bukan hanya kita banyak menanam saja, tetapi ketahanan pangan itu di semua lini, baik itu keperluan dapur, ibu rumah tangga, maupun makanan-makanan berat, gitu. Jadi ketahanan pangan itu dilihat dari semua sisi.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur untuk segera mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi langkah penting agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat, mampu menembus pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
7: Pastikan produk Bapak dan Ibu semua memiliki sertifikat halal. Provinsi Kalimantan Timur tahun ini sudah menerbitkan lebih dari 14.000 sertifikat halal untuk pelaku usaha secara gratis. Untuk itu, ke depan kami terus dorong pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan sertifikasi halal ini secara gratis di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun di stakeholder yang lain. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Oktober, itu akan ada produk sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.
5: Penyelenggaraan Kaltim Halal Festival 2026 sekaligus menjadi gambaran penguatan ekonomi syariah di Kalimantan Timur tidak hanya menyasar sektor keuangan, tetapi juga produksi, distribusi, hingga pemberdayaan usaha masyarakat lokal. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan kesiapan jalur pengalihan utama di kawasan Simpang Perdau, Kecamatan Begalon menuju Kecamatan Batu Ampar. Bupati Ardiansyah Sulaiman meninjau langsung proyek yang dilakukan untuk memastikan jalur pengalihan tersebut siap dioperasikan dan dapat digunakan masyarakat secara aman dan nyaman. Jalur sepanjang kurang lebih 22 km itu dibangun secara permanen dan menjadi akses vital penghubung antar kabupaten maupun antar kecamatan di wilayah Kutai Timur. Menurut Ardiansyah, keberadaan jalan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, distribusi logistik, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.
8: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: Operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Balikpapan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi kini memasuki gelombang kedua pemberangkatan jemaah calon haji. Tahapan ini mulai diberlakukan sejak Kamis malam 7 Mei 2026. Kelompok terbang atau kloter Balikpapan 8 menjadi rombongan pertama pada fase ini yang diterbangkan langsung menuju Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Balikpapan Mohlis Hasan mengatakan, pada gelombang kedua sebanyak 3.339 jemaah calon haji dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Balikpapan hingga akhir masa pemberangkatan. Berbeda dengan gelombang pertama yang mendarat di Madinah, seluruh jemaah pada fase kedua akan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Karena itu, para jemaah dihimbau sudah mengenakan kain ihram sejak berada di embarkasi atau paling lambat di dalam pesawat sebelum melintasi Mikot.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Rencana penghapusan sejumlah program studi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek mendapat sorotan akademisi Universitas Mula Warman karena dinilai harus melalui kajian komprehensif dan pertimbangan kebutuhan masyarakat. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri meminta pemerintah daerah Kalimantan Timur memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui MCP KPK demi tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Alhamdulillah, bapak sudah pulang. Tahu gak pak, Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
5: Masa?
4: Iya pak, modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
5: Ah, ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, bapak tadi beliin tas nih buat ibu.
4: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
5: Ah, ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
6: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
7: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: wasilatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
4: Iya kah? Terus gimana?
3: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
4: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
3: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
4: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
5: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, solusi dari menumpuknya sampah harus diawali dari kesadaran masyarakat untuk mau memilah dan mengolah sampah dari rumah. Nah, pendengar, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah yang kini menjadi tren gaya hidup. Seperti diketahui, ancaman menggunungnya sampah tidak henti ya. Padahal menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah didominasi oleh sampah organik seperti sisa makanan, angkanya tak main-main bisa mencapai 60% dari total sampah. Nah, sampah organik nyatanya bisa diselesaikan sendiri dari rumah masing-masing, hingga salah satu cara pengolahan sampah dari rumah yang tentunya bisa diolah menjadi kompos rumahan. Banyak metode untuk membuat kompos rumahan, pendengar. Mengolah sampah organik menjadi kompos bukan hanya mengurangi sebagian besar sampah, tapi juga bernilai ekonomis. Nah, ada beberapa cara atau metode kompos rumahan yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, pendengar, dapat dilakukan adalah biopori. Nah, biopori adalah metode kompos yang letaknya di dalam tanah. Biopori ini dibuat dengan menggunakan pipa paralon dengan diameter 10 cm yang dilubangi kecil-kecil. Pori-pori dimasukkan secara vertikal ke dalam tanah sedalam 1 meter. Informasi lebih jauh, pendengar, terkait cara mengolah sampah organik dari rumah, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
10: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah nih dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
15: Pendengar masih dengan beberapa cara mengolah sampah organik dari rumah. Tadi sudah ada biopori. Kali ini kita bisa dengan cara komposter karung. Komposter karung adalah salah satu jenis komposter rumahan yang mudah untuk digunakan. Komposter ini cocok untuk yang memiliki banyak sampah organik ya. Nah, ukuran berkisar

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia, dari manapun Anda berada, masih dengan informasi cara mengolah sampah organik dari rumah. Kali ini pendengar dengan komposter pot ataupun gerabah. Nah, jenis komposter ini menggunakan kearifan lokal ya. Gerabah memiliki sifat yang menghasilkan oksigen sehingga memberikan sirkulasi udara yang lebih baik dibanding memakai plastik. Saat kompos pada gerabah sudah penuh, bisa langsung dipanen dan juga komposter dapat dilakukan dengan membuat lubang di tanah untuk mengubur sampah. Cara lain yaitu pendengar ada dengan lodong sisa dapur atau loseda. Loseda ini adalah sebuah pipa ataupun bambu yang berdiameter sekitar 120 cm yang dipakai untuk wadah membuang sampah sisa dapur. Sampah organik ini selanjutnya disiram dengan campuran air cuci beras dan gula merah yang berfungsi sebagai pempercepat pembusukan. Mirip seperti model biopori, metode loseda ini ditanam di kedalaman 30 hingga 40 cm.

0: kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka atau diganti dengan wujud binatang yakni babi dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.
1: Pro 1 RRI Sendawar dalam cara olah sampah organik dari rumah. Dan pendengar, kali ini dengan cara ekoenzim. Ekoenzim ini merupakan larutan cairan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik, buah-buahan ataupun sayur ya, gula merah, tebu, dan juga air. Hasil dari ekoenzim adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam, asam segar yang digunakan sebagai pembersih rumah, pupuk atau insektisida dan lain-lainnya. Cara berikutnya itu ada keranjang takakura. Nah, pendengar, keranjang takakura pertama kali dikenalkan oleh warga Jepang bernama Koji Takakura. Keranjang ini merupakan wadah untuk membuat kompos atau pupuk organik secara praktis dan juga mudah. Nah, seperti namanya, komponen utama dalam membuat kompos ini adalah keranjang. Komposter ini menggunakan keranjang cucian bekas yang berlubang dan dilapisi kardus bekas, pendengar. Dan pendengar, itulah beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sesi kali ini terkait beberapa cara olah sampah organik dari rumah yang bisa kita lakukan dan tentunya tetap jaga lingkungan agar tetap baik dan juga bersih. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini 8 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya di Tarania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Amin. Halo, selamat sore Amin. Apa kabar Anda di sana?
1: Halo, selamat sore Dita Rania. Kabar kami sehat walafiat, luar biasa. Cuaca di Palangkaraya, Kalimantan Tengah cetar dari pagi sampai saat ini, Dita. Bagaimana kalau di Samarinda, Dita?
0: Oh, luar biasa ya. Samarinda hari ini ada sempat panas dengan cetarnya, tapi sekarang baru saja diguyur hujan juga cukup deras ya.
1: Sempat diademin dikit ya.
0: Betul.
1: Dita, ya.
0: Baiklah, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk pendengar dan pemirsa RRI Samarinda sore hari ini?
1: Wah, ini cukup menarik Dita dari Palangkaraya. Ini terkait tentang warga yang keluhkan panjangnya antrian BBM saat ini, dan Pertamina instruksikan tambah jam operasional SPBU, Dita.
0: Wow, baiklah, silakan informasi selengkapnya Amin.
1: Baik, terima kasih Dita dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait warga Palangkaraya semakin resah dengan antrian pengisian BBM di SPBU yang semakin hari semakin bertambah panjang. Namun Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi hal ini. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: 5 sampai 6 hari inilah. Semuanya antri di mana-mana.
3: Semua antri. Masyarakat Palangkaraya mengeluhkan antrian panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Salah satu warga, Alfadin, berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah satunya dengan menambah stok dan distribusi pengiriman BBM ke seluruh SPBU di Kota Palangkaraya agar antrian kendaraan dapat berkurang.
2: Pasti terhambat oleh, karena semua kan tergantung, BBM ini kan tergantung untuk aktivitas kita sehari-hari ya, untuk bekerja, untuk sekolah, dan mengganggu lah aktivitas kita dalam berkegiatan di kota.
4: Sudah berapa hari antri?
2: Sudah berapa, kalau antrian ini sekitar 5 sampai 6 hari inilah.
4: Semuanya antri di mana-mana?
2: Semua antri.
3: Menurutnya, antrian panjang di SPBU sangat menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. BBM dinilai menjadi kebutuhan utama yang menunjang berbagai kegiatan, mulai dari bekerja, sekolah, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini membuat mobilitas warga terganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah aktivitas kota. Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Bagas Wijaksono, memastikan Pertamina menyatakan penyaluran BBM terus dilakukan setiap hari dan pihaknya bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan agar distribusi berjalan lancar kepada masyarakat. Pertamina juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan.
5: Animo masyarakat yang sangat tinggi ini, harapan kami ke depannya bisa beraktivitas seperti biasa dan juga melakukan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan saja. Terkait isu stok gitu ya, dari kami dari Pertamina sebenarnya stok insya Allah aman, recover semuanya Bapak Ibu, baik produk Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya. Cuma kalau misal memang ada kebutuhan, nantinya kami akan tambah kuota dari masing-masing SPBU sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari Pertamina, kami mencoba untuk memaksimalkan jam kerja operasional dari SPBU. Kami sudah menghimbau ke seluruh SPBU untuk bisa menambah jam kerjanya. Dari mulai mungkin selesai jam 10, kita tambah dari jam 11, jam 12 malam. Ada juga yang sudah open 24 jam.
3: Tingginya antrian di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir dinilai dipengaruhi meningkatnya antusias masyarakat akibat isu yang beredar terkait ketersediaan BBM. Selain memastikan stok tetap tersedia, Pertamina siap menambah kuota penyaluran BBM di masing-masing SPBU dan menginstruksikan untuk menambah jam operasional sampai jam 12 malam apabila kebutuhan semakin meningkat. Pertamina bersama pihak terkait juga terus melakukan koordinasi dan monitoring harian untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian Dita, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda, Dita.
0: Terima kasih Amin. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar rata-rakan ada rekan saya Jubaida. Halo Jube, apa kabar? Ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini?
1: Halo Dita, alhamdulillah kabar baik di sore hari ini, dan juga kalau cuaca di Kota Tarakan masih begitu panas, dan kita hadirkan informasi ini terkait dengan tambahan tower jemaah haji Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Jube.
1: Terima kasih Dita dan pendengar pemirsa. Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang.
2: Jadi dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang.
3: Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kaltara, Haji Muhammad Saleh, dalam laporannya pada peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara di Kompleks Islamic Center Tarakan Selasa 5 Mei kemarin. Ia menjelaskan kuota jemaah haji Kaltara sebanyak 489 orang, sedangkan Asrama Haji Transit Kaltara saat ini baru mampu menampung 308 orang dari dua tower yang sudah dibangun dengan jumlah 77 kamar. Karena itu kesempatan melaporkan di hadapan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak yang hadir di acara tersebut dimanfaatkan Muhammad Saleh untuk memohon agar dilakukan penambahan tower Asrama Haji Transit Kaltara pada tahun berikutnya.
2: Jadi dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang, berarti masih ada kekurangan Pak. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk membangunkan tambah asrama lagi.
3: Adapun pembangunan Tower 2 yang telah diresmikan telah dikerjakan sejak Januari dan rampung Desember 2024 lalu dengan nilai 53,76 miliar rupiah yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN. Namun baru diresmikan Wakil Menteri Haji dan Umroh pada Selasa kemarin. Sementara itu, Muhammad Saleh juga membeberkan ada dua proyek yang akan dibangun tahun ini di Kaltara, di antaranya pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara dengan kapasitas 1.000 orang yang anggarannya juga bersumber dari SBSN senilai 40 miliar rupiah. Akan tetapi sampai saat ini dana transfer dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh masih dalam proses. Selain pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara, juga akan dibangun Pusat Terpadu Haji di Kabupaten Malinau. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dita, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih, Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ajak Anda untuk ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini?
1: Selamat sore Dita. Sore ini Banjarmasin lagi cuacanya mendung-mendung, enak lah gitu ya, menyambut malam mingguan kita.
0: Akhirnya dingin ya, karena tadi Palangkaraya dan Tarakan panas katanya ya.
1: Ke Banjarmasin deh ya, buat malam mingguan dingin.
0: Iya. Kalau ke Samarinda ntar kehujanan soalnya. Baiklah, ada informasi apa di sore hari ini untuk para pendengar kita?
1: Ini terkait dengan pasca kebakaran ya di kawasan Pasar Aromanis, yang mana pemerintah juga memastikan harga bawang masih stabil, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pasca kebakaran pasar bawang di kawasan Harum Manis 2 pada Senin lalu, Disperdagin Banjarmasin memastikan harga bawang masih stabil. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga guna menjaga daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kekhawatiran akan meningkatnya harga bawang di pasaran Banjarmasin sempat mencuat. Hal ini tak lepas dari peristiwa kebakaran pasar bawang yang menghanguskan deretan toko serta ratusan karung stok rempah yang didominasi oleh bawang merah dan bawang putih. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Nur Syahdi, menegaskan harga bawang saat ini masih dalam kondisi stabil. Meski demikian, pihaknya akan terus memantau dampak peristiwa kebakaran tersebut di lapangan.
3: Kita monitor lagi, kita analisa lagi peningkatannya, apakah karena hari besar, hari keagamaan dan lain-lainnya, atau karena kejadian kebakaran dan lainnya, itu kita analisa lagi. Kalau seandainya karena kebakaran kemarin, itu kan hanya bawang, harga bawang. Cuma kalau masalah bawang ini, insya Allah konsisten itu harganya, walaupun terjadi kejadian atau karena cuaca segala macam, harganya akan tetap.
2: Sementara itu, sejumlah pedagang di lokasi kejadian sempat menjual sisa stok barang dengan harga miring. Salah seorang pedagang, Hairudin, mengungkapkan harga bawang merah sebelumnya berkisar Rp31 hingga Rp34.000 per kilogram. Namun, kini ia hanya menjual stok yang berhasil diselamatkan dengan harga Rp3 hingga Rp5.000 per kilogramnya.
4: Total stok 15 ton tuh.
5: 15 ton stok pin lah?
4: Iya,
5: 15. Berapa karungan kira-kira?
4: Sekitar 350-an. Jadi kondisi seperti ini, saya jual 5.000, ada 3.000, ada diberi orang jual.
5: Ini dijualnya kemana berarti?
4: Diambil orang-orang datang ke pasar.
5: Oh, jadi kayak masyarakat yang beli-beli aja?
4: Ya, masyarakat yang beli-beli aja.
2: Sebelumnya, kebakaran hebat telah menghanguskan sekitar 75 unit toko dan gudang di kawasan tersebut. Sedikitnya 30 pedagang kehilangan tempat usaha dengan total kerugian mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Dita di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: dengar dari Nunu kan ada rekan saya Rusdi. Halo Rusdi, apa kabar?
1: Kabar baik, rekan Dita Rania.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini, rekan Rusdi?
1: Kondisi cuaca Nunukan sejak pagi sampai saat ini panas terik.
0: Masih panas sangat juga berarti ya di Nunukan ya?
1: Panas sekali.
0: Baiklah, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini, rekan Rusdi?
1: Ya, informasi kali ini terkait tentang rencana relokasi PKL Pasar Tani Alun-Alun ditunda untuk sementara, rekan Dina.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, rapat dengar pendapat DPRD Nunukan memutuskan menunda sementara relokasi PKL Pasar Tani Alun-Alun. Penundaan dilakukan sambil menunggu kajian lanjutan dari pemerintah daerah. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
2: Rapat dengar pendapat melibatkan DPRD Nunukan, pemerintah Kabupaten Nunukan, dan pedagang Pasar Tani Alun-Alun Nunukan. Pertemuan membahas polemik rencana pemindahan pedagang ke lokasi baru terkait dengan keputusan hasil RDP. Pelaksana harian Sekda Kabupaten Nunukan Muhammad Amin memberikan tanggapannya.
3: Ya, jadi hasil RDP kita dengan DPRD ya, sudah ada beberapa rekomendasi. Rekomendasinya insya Allah ya dan pemerintah akan menjalankan. Salah satunya adalah pemerintah daerah sambil mengkaji lebih lanjut terkait dengan rencana pemindahan ini, maka untuk sementara relokasi ini ditunda kan, bebas saja ditunda ya. Nah, jadi sambil kita membuat kajian lebih lanjut terkait dengan bagaimana supaya lebih representatif terkait dengan rencana pemindahan ini.
2: Sebelumnya, Pemkab Nunukan berencana memindahkan pedagang mulai 10 Mei 2026. Rencana tersebut memunculkan penolakan dari sebagian pedagang Pasar Tani Alun-Alun Nunukan. Ketua Komisi DPRD Nunukan, Andi Fajrulsa, meminta pemerintah memaparkan hasil kajian sebelum relokasi kembali dilaksanakan. Kajian akan membahas lokasi relokasi dan kesesuaian aturan pemindahan pedagang.
4: Kita menunggu dulu hasil kajian yang disampaikan oleh ketua rombongan hari itu Pak Amin. Kita menunggu hasil kajiannya dulu seperti apa, kemana mereka mau dipindahkan, ketika dipindahkan tidak melanggar secara aturan seperti apa. Kita menunggu nih dari pemerintah. Kalau itu sudah siap, mereka sudah bisa siapkan kajiannya, mereka paparkan kepada DPRD, maka kita akan rapatkan itu.
2: Sementara itu, anggota DPRD Nunukan lainnya, Ramsah, meminta agar DPRD dilibatkan dalam pembahasan relokasi pedagang berikutnya. DPRD berharap pemerintah, pedagang, dan legislatif tetap bersinergi dalam mencari solusi.
5: Dinas terkait agar bisa melibatkan Komisi 2 dalam terutama di alun-alun ini, karena kegiatan itu adalah ranah di Komisi 2. Kami meminta berharap agar semua bersinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, terutama PKL yang di dalam.
2: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herjansa, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Dita Rania di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Rusdi dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara, ya kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bontang menyoroti ketiadaan bantuan keuangan dalam RKPD Kaltim 2027 yang dinilai berpotensi melemahkan postur APBD daerah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengaku prihatin atas tidak adanya alokasi bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikannya setelah mencermati data dari sistem informasi pemerintahan daerah yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan. Menurut Wali Kota Bontang, ketiadaan bantuan keuangan tersebut menghilangkan harapan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal, terlebih di tengah kebijakan transfer ke daerah yang bersumber dari APBN mengalami penyesuaian. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya. Neni Murnaini menambahkan situasi ini semakin berat dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dimulai 1 Januari 2027, di mana belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total APBD.
2: Sebetulnya saya sedih sekali. Tadi saya melihat di SIPD, ternyata tahun 2027 itu tidak ada keuangan untuk Kota Bontang atau untuk kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Di postur APBD Provinsi Kalimantan Timur, SIPD-nya pada Bankyu. Ternyata pupus sudah harapan ini, padahal harapan ini adalah ketika TKD kita di Bankyu ini akan memperkuat juga postur APBD Kota Bontang dengan program secara maksimal kesejahteraan pegawai. Undang-Undang HKPD nomor 1 di mana tanggal 1 Januari tahun 2027 bahwa belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30%. Kita berdoa mudah-mudahan bisa, karena tinggal 1,5 triliun artinya belanja pegawai di Kota Bontang itu minim sekali.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan dengan APBD Kota Bontang bisa fiskal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah mengharap adanya penyesuaian kebijakan maupun dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur sebagai pelaksana layanan publik. RRI Samarinda, Rizky Mulyanata melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan reporter Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sabtu 9 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Dengar Radio Republik Indonesia, Sendawar dimanapun Anda berada. Kali ini kami hadirkan Sendawar Sore untuk Anda. Dari film Gardeners resmi mulai proses syuting setelah memperkenalkan jajaran pemain dan alur cerita komedi terbarunya. Proyek garapan sutradara Nam Dong Hyuk ini menghadirkan kolaborasi banyak aktor populer dalam satu produksi. Nah, cerita ini mengikuti pegawai negeri pecinta tanaman bernama Choi Yung Il yang menjalankan kehidupan sederhana. Kehidupannya berubah kacau setelah bekerja sama dengan pembuat masalah setempat membuat bisnis berkebun tidak biasa. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar. Akan kami bagikan informasi lebih lanjutnya.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Terada, aktor legendaris Song Kang-ho memerankan Choi Yung-il. Pegawai yang rajin dengan kemampuan menghidupkan kembali tanaman layu. Sementara itu, Ko Kyun-won memainkan Kim Moon-ho, pembuat keributan terbesar yang memicu kekacauan lingkungan. Aktor senior Woo Hyun serta Im Won-hee juga bergabung sebagai pemimpin wilayah dalam cerita film Gernades sendiri diketahui telah memulai proses syuting resmi sejak tanggal 29 April lalu di Korea. Nah, berikan informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
3: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
2: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
3: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
2: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
3: Iya Beb, aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi Beb.
4: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
5: 103,3 FM RRI Sendawar.

Share kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukuman-hukuman Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dengar saat yang kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Togok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan kembali kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih Anda telah dengarkan kami sejak siang tadi. Dan akan kami hadirkan jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan pada pukul 19 akan Anda dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Saatnya saya Dewi Puspa.

Sulaiman Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu an berkata, "Kami beberapa pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tinggal padanya kira-kira 20 hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan kepada kami dan bertanya, kalau-kalau kami telah rindu kembali kepada keluarga kami, dan bertanya, berapakah keluarga yang kami tinggalkan? Dan setelah kami jawab, ia bersabda, pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah pada mereka, dan ajarkan kepada mereka sembahyang. Dan sembahyanglah ini pada waktu ini, dan ini pada waktu ini. Dan apabila telah tiba waktu sembahyang, hendaklah azan salah satu kamu, dan harus menjadi imam yang tertua di antara kamu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran. Yes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini pendengar dengan sesi tren teknologi edisi hari ini ya, Sabtu 9 Mei 2026. Dan sebelum kami sampaikan informasi pertama pendengar, perlu diketahui bahwa tren teknologi adalah arah perkembangan inovasi digital yang sedang populer dan diprediksi akan mendominasi serta mengubah cara manusia hidup. Jadi pendengar, tren teknologi adalah yang akan mendominasi ya, serta mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi dalam jangka waktu tertentu. Tren ini biasanya didorong oleh peningkatan kecerdasan buatan, konektivitas tinggi, dan otomatisasi. Adapun tren teknologi utama di 2026 ini pendengar, yang pertama yaitu ada kecerdasan buatan atau AI, bertransformasi dari sekedar alat eksperimen menjadi sistem otonom yang bekerja di latar belakang untuk mengotomatisasi pekerjaan repetitif. Lalu ada juga Internet of Things atau IoT, ekosistem perangkat yang terhubung semakin luas, memudahkan manajemen rumah pintar, industri hingga kesehatan. Kemudian pendengar, ada pula konektivitas 5G dan selanjutnya ya, jaringan kecepatan tinggi yang mendukung komunikasi real time dan transfer data besar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi baik pendengar, informasi di tren teknologi yang pertama pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Sinergi perguruan tinggi Kalimantan diperkuat di IKN. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikdisaintek menegaskan komitmennya dalam memperkuat mutu pendidikan tinggi di Kalimantan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan

yang digelar oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti wilayah 11 di Ibu Kota Nusantara IKN pada Sabtu 9 Mei 2026. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemdikbud Saintek Badri Munir Sukoco hadir mewakili Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa penguatan pendidikan tinggi di Kalimantan menjadi bagian penting dari prioritas nasional. Menurut Badri, implementasi indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi harus menjadi instrumen transformasi pendidikan tinggi yang berdampak nyata. Ia menilai IKU bukan hanya ukuran administratif, melainkan arah strategis dalam pengembangan institusi agar tata kelola kampus makin terukur dan berkualitas. Selain itu pendengar, Kemendikti Saintek juga mendorong perguruan tinggi di Kalimantan memanfaatkan keberadaan IKN sebagai laboratorium hidup untuk pembelajaran, riset, dan inovasi. Mahasiswa dan dosen diharapkan dapat memperkuat kolaborasi melalui program magang, penelitian, proyek tematik, hingga kerjasama lintas sektor yang mendukung pembangunan nasional. Dalam forum tersebut pendengar, Kemdikbud Saintek menawarkan 3 strategi utama untuk penguatan pendidikan tinggi, yakni memperkuat kolaborasi akademik dan riset berdampak, meningkatkan kerjasama produktif dengan industri dan mitra strategis, serta memperkuat talenta dan tata kelola perguruan tinggi yang berintegritas. Sementara itu pendengar, Ketua Komisi 10 DPR RI Hatifah Syaifuddin menyatakan hasil rapat koordinasi tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi nasional ke depan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

Oke, baik pendengar, informasi selanjutnya di tren teknologi ya. Masih kita kutip dari rri.co.id. Rukun tetangga di Balikpapan belajar botani lewat barcode di halaman rumah. Memasuki kawasan RT 18 Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, pengunjung akan disambut oleh deretan pepohonan hijau serta beragam tanaman sayur dan buah yang tertata rapi di setiap halaman rumah warga. Namun pendengar, ada yang unik dari penghijauan ini. Setiap tanaman dilengkapi dengan kode batang atau barcode sebagai sarana edukasi digital. Pengurus RT 18 Pondok Karya Agung Maria Evi Yulianti menjelaskan bahwa pemasangan kode batang tersebut bertujuan untuk mengenalkan dunia botani kepada anak-anak sejak dini dengan memindai kode melalui ponsel. Informasi mengenai nama tanaman, manfaat hingga cara perawatannya akan langsung muncul di layar. Selain inovasi teknologi, warga RT 18 juga konsisten menerapkan prinsip keberlanjutan ya. Mereka memproduksi pupuk kompos secara mandiri dengan memanfaatkan sampah organik rumah tangga seperti sisa makanan dan kulit buah. Proses pengomposan dilakukan secara sederhana dalam wadah khusus hingga menjadi nutrisi alami bagi tanaman. Kesadaran lingkungan ini pun dipupuk sejak dini melalui pengajaran pemilihan sampah sesuai jenisnya kepada anak-anak di lingkungan kompleks. Dampak positif dari aksi lingkungan ini tidak hanya dirasakan oleh melalui udara yang segar ya pendengar, tetapi juga secara ekonomi. Beberapa warga telah berhasil mengolah hasil kebun sendiri seperti lidah buaya menjadi minuman kesehatan yang kini menjadi daya tarik utama di kafe lokal. Bahkan RT 18 pun mempunyai kebun hidroponik berupa tanaman aman pak coy. Jika panen tiba, warga bisa mengambil secara cuma-cuma. Hal ini mendukung pertahanan pangan di lingkungan setempat. Gerakan penghijauan lingkungan di RT 18 Pondok Karya Agung ini menjadi bukti nyata bahwa hidup berdampingan dengan alam tidak hanya memberikan kesegaran visual, tetapi juga menciptakan ekosistem edukatif dan produktif bagi masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya Anan Isa untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku. Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. BRMP Kaltim terapkan sistem pertanian modern tingkatkan produksi padi. Upaya memperkuat modernisasi sektor pertanian di Kalimantan Timur terus dilakukan melalui penerapan teknologi baru guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya padi. Salah satu langkah konkret ditujukan melalui kegiatan tanam perdana padi dalam rangka implementasi model pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMASS di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Selasa 5 Mei 2026. Program ini menjadi bagian dari transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi di bumi etam. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pertanian baik tingkat provinsi maupun kota. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala BRMP Kaltim Ahmad Suban bersama tim PMASS, Masuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, UPT PSBTPH Provinsi Kalimantan Timur, Koordinator BPP Kecamatan Sambutan, Penyuluh Pertanian Lapangan serta Kelompok Tani Pelaksana di wilayah setempat. Dalam sambutannya, pendengar, Dr. Ahmad Suban menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung program swasembada pangan berkelanjutan melalui inovasi teknologi pertanian. Model PMAAS sendiri merupakan adaptasi sistem pertanian modern dari Arkansas, Amerika Serikat yang dikenal memiliki tingkat efisiensi tinggi dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi. Sistem ini mengutamakan prinsip tanam rapat, mekanisasi, efisiensi sumber daya, intensifikasi, serta penyesuaian spesifik lokasi. Melalui pendekatan tersebut, pendengar, BRMP Kaltim diharapkan dapat mendorong perubahan pola budidaya petani dari cara konvensional menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan. Selain peningkatan produktivitas, program ini juga diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor pertanian Kalimantan Timur di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan pertanian produktif. Dengan dimulainya tanam perdana ini, pendengar, BRMP Kaltim optimistis program PMAAS dapat menjadi salah satu model percontohan pertanian modern yang mampu mendorong ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
2: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di tren teknologi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. BPVP Kupang resmi ambil alih Velocity Robotic Competition. Logosi Institute memastikan pelaksanaan puncak Velocity Robotic Competition 2026 akan digelar pada 20 hingga 22 Mei 2026 di BPVP Kupang. Kompetisi robotik pertama berskala besar di NTT ini akan diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di NTT maupun luar NTT. Ketua Panitia Timor Manbait mengatakan bahwa rangkaian kegiatan menuju kompetisi telah dimulai sejak akhir tahun lalu melalui perekrutan volunteer, maksud kami volunteer, ke sosialisasi robotika ke sekolah-sekolah hingga workshop robotika yang telah berlangsung sebelumnya pendengar. Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun minat dan kapasitas generasi muda NTT di bidang teknologi dan robotika. Sementara itu pendengar, manajer sekaligus CEO founder Logosi Institute Vivin Da Silva menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia NTT di bidang STIM sudah seharusnya menjadi perhatian bersama, terutama lembaga pendidikan tinggi dan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya tantangan pendidikan di NTT tidak dapat diselesaikan melalui persaingan antar lembaga pendidikan, melainkan membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan demi membangun ekosistem teknologi yang kuat. Di sisi lain pendengar, Direktur dan Founder PT Velocity Exciter Innovasi, Erwin Alexander, menyampaikan bahwa penyelenggaraan kompetisi ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang selama ini mendukung pengembangan pendidikan berbasis teknologi di NTT. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun lalu, pelaksanaan lomba sempat dirancang bersama Politeknik Negeri Kupang sebagai rekan penyelenggara utama. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan internal kampus, posisi tersebut akhirnya dialihkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui BPVP Kupang. Dalam pertemuan koordinasi persiapan lomba pendengar, Koordinator Satpel BPVP Kupang, Well Frianus Sabontawa turut menyampaikan apresiasi kepada PT Velocity Exciter Innovasi atas kerjasama yang telah terjalin sejak pelaksanaan workshop hingga persiapan kompetisi. Menurutnya pelaksanaan puncak lomba robotika dalam maksud kami pertama di NTT di gedung BPVP Kupang menjadi momentum penting bagi pengembangan teknologi di daerah. Ia berharap ekosistem teknologi yang mulai terbentuk melalui kompetisi ini dapat terus dijaga melalui kolaborasi lintas lembaga secara berkelanjutan bahkan setelah kompetisi berakhir nanti. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi tren teknologi di Sendawar malam ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa

0: kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut.

0: Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
4: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Jeffrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Jeffrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
5: SDM-nya kurang dari dokter, dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap, jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu, jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
4: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sepulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina.

0: Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
1: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
0: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan berupaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal di bottlenecking. Dalam sidang kanal di bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Surabaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCEL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Hot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi dan diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.127 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, Bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dengahu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terkedatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji, puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin, beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Mbak Gohardjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, dan di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 dari jumlah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, di Arab Dulitil Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro. Kamati Kasih Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi mimbar agama Katolik ya, dan saatnya kita dengarkan bersama mimbar agama Katolik yang akan dibawakan oleh Pendeta Yosep Gorontokan ya, dengan topik pertaubatan sejati. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosep Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah pertobatan sejati. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun peroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci atau bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1-11. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat-Nya. Tuhan bersabda, "Hiburkanlah umat-Ku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukan kepada-Nya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat, karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di padang berantara, luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi umpah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dalam Mazmur 104 ayat 1-5, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan dengan bersayap langit. Engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Semuanya menantikan engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka kebingungan. Apabila engkau mengambil rohmu, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta kembali, dan engkau membaharui muka bumi ini. Dalam bacaan surat kedua Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11-14, kita diselamatkan berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku terkasih, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang diberkati oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Para pendengar yang berbahagia, dalam bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 15-22, ketika Yesus sesudah dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit. Pada waktu itu orang banyak sedang menanti-nanti penuh harapan serta bertanya-tanya dalam hati, kalau-kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang telah berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengar suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang berjudul Arti Kehidupan. Ada seorang ayah dalam sebuah keluarga. Ia adalah seorang pekerja keras yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup bagi istri dan ketiga anaknya. Ia menghabiskan malam sesudah bekerja dengan menghadiri kursus-kursus untuk mengembangkan dirinya dengan harapan suatu hari nanti ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Kecuali hari Minggu, sang ayah sangat susah untuk bisa makan bersama-sama keluarganya. Ia bekerja dan belajar sangat keras karena ia ingin menyediakan keluarganya apa saja yang bisa dibeli dengan uang. Setiap kali keluarganya mengeluh kalau ia tidak punya cukup waktu dengan mereka, ia selalu beralasan bahwa semuanya itu dilakukan untuk mereka. Tetapi seringkali juga ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Suatu hari tiba saat hasil ujian diumumkan, dengan sangat gembira sang ayah ini lulus. Dengan prestasi gemilang pula, segera sesudah itu ia ditawarkan posisi yang baik sebagai senior supervisor dengan gaji yang wah lumayan besarnya. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sekarang sang ayah mampu memberikan keluarganya kehidupan yang lebih mewah, seperti pakaian yang indah-indah, makanan-makanan yang enak, dan juga liburan ke luar negeri. Namun, keluarganya masih saja tidak bisa bertemu dengan sang ayah hampir dalam seluruh minggu. Ia terus bekerja sangat keras dengan harapan bisa dipromosikan ke jabatan manajer. Nyatanya, untuk membuat dirinya calon yang cocok untuk jabatan itu, ia mendaftarkan diri pada kursus lain di universitas terbuka. Lagi, setiap saat keluarganya mengeluh kalau sang ayah tidak menghabiskan cukup waktu untuk mereka, ia beralasan bahwa ia melakukan semuanya ini demi istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Kerja keras sang ayah berhasil dan dia dipromosikan. Dengan penuh sukacita, ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu untuk membebaskan istrinya dari tugas-tugas rutinnya. Dia juga merasa kalau flat dengan 3 kamar sudah tidak cukup besar lagi, akan baik untuk keluarganya bisa menikmati fasilitas dan kenyamanan sebuah community atau sebuah rumah mewah. Setelah merasakan jerih payah kerja keras yang selama ini, sang ayah memutuskan untuk lebih jauh lagi belajar dan bekerja supaya bisa dipromosikan lagi. Keluarganya masih tidak bisa sering bertemu dengan dia. Kenyataannya, kadang-kadang sang ayah harus bekerja di hari Minggu untuk menemani tamu-tamunya yang datang dari berbagai perusahaan. Lagi-lagi, setiap kali keluarganya mengeluh kalau dia tidak bisa menghabiskan cukup waktu dengan mereka, dia beralasan kalau semuanya ini dilakukan demi mereka, istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Seperti yang diharapkan, kerja keras sang ayah berhasil lagi. Ia membeli sebuah rumah mewah yang indah yang menghadap ke pantai. Pada malam pertama di rumah mewah itu, sang ayah mengatakan kepada keluarganya bahwa dia memutuskan untuk tidak mau mengambil kursus dan mengejar promosi-promosi lagi. Sejak saat itu, ia ingin memberikan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Ternyata pada keesokan harinya, sang ayah terus tidur dan tidak bangun lagi dari tidurnya. Sang ayah telah tiada. Ia telah membuang waktunya yang begitu banyak untuk bisnis dan promosi-promosi perusahaan. Dia lupa akan keluarga yang selama ini merindukan dalam kebersamaan. Bukan harta duniawi yang didambakan oleh keluarga, tetapi kehadiran sang ayah dalam kebersamaan itu yang diharapkan oleh istri dan anak-anaknya. Pendengar yang berbahagia, dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, berita pembebasan, berita paling ditunggu-tunggu oleh seorang narapidana adalah berita bebas tanpa syarat. Apalagi bila masa hukuman tersebut dianggap sangat menyiksa. Setelah 70 tahun Yehuda mengalami masa penawanan di Babel, berita kebebasan itu pun menghampiri mereka. Dosa Yehuda begitu besar, dan atas keadilan Tuhan, kesalahannya telah diampuni. Berita pembebasan sudah diwartakan jauh sebelum penghukuman dialami. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan, jam yang sama, lewat radio kesayangan kita, RRI Samarinda. God bless you.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, apa-apaan sih Mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto Mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, Dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar, kembali kita dengarkan bersama mini drama produksi RRI Kendari ya, dengan judul Suara dari Masa Lalu. Selamat mendengarkan.
2: Kenapa juga sih dosen nyuruh observasi ke museum segala? Hari gini masih aja disuruh lihat benda-benda jadul. Sampai juga akhirnya. Tapi bete juga sih pergi sendirian. Harusnya kemarin aku ajak si Bokir biar ada temennya ya.
3: Selamat pagi, Nak. Selamat datang di Museum Perjuangan. Silakan kalau mau berkeliling ya.
2: Oh iya Bu, terima kasih. Saya Bimo, mahasiswa. Saya dapat tugas dari dosen saya untuk observasi. Boleh ya Bu, sebentar aja kok, cuma 30 menit.
3: Oh begitu, ya silakan Nak. Kamu bisa mulai perjalanan kamu dari ruangan yang satu itu ya.
2: Yang itu Bu?
3: Iya, yang itu. Dari posisimu sekarang, lurus, belok kiri, ada tanda arah panah ke pintu kiri. Nah, itu, di situ tempatnya. Nanti ada Pak Amir di sana, pemandu museum. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, bisa tanya sama Pak Amir ya.
2: Iya Bu, baik, terima kasih Bu.
3: Iya Nak, dengan senang hati.
2: Saya ke sana dulu ya Bu.
3: Anak zaman sekarang ya. Kalau saya lihat sudah jarang yang datang ke sini atas inisiatif sendiri. Hanya sekedar menggugurkan tugas dari guru atau dosennya. Tapi saya masih berharap mereka bisa mendengar suara dari masa lalu agar paham kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini, buah perjuangan pejuang masa lalu.
2: Ini apaan? Bambu runcing. Senjata bambu runcing. Seragam sobek. Sudah gak relate nih. Mana ada gunanya zaman sekarang.
4: Masa sih?
2: Bapak. Iya maaf Pak. Saya gak tahu kalau ada orang di sini.
4: Kalau benda itu tidak ada gunanya, mungkin kamu tidak akan berdiri di sini, Nak.
2: Bapak siapa?
4: Saya Amir.
2: Oh iya Pak Amir, salam kenal. Saya Bimo, mahasiswa semester 1. Ditugasin dosen untuk ke museum buat mencatat sejarah kemerdekaan lewat benda-benda yang ada di museum ini. Mohon izin bantuannya data atau cerita dari benda-benda ini ya Pak, buat tugas saya.
4: Benda-benda jadul ini maksud kamu?
2: Hehehe, enggak Pak, maksud saya...
4: Dulu saya ikut mempertahankan kota ini dari serangan pasukan penjajah. Sekarang, ya, begini. Diamanahkan menjaga benda-benda bernilai ini. Ya, menjaga kenangan.
2: Wah, Bapak saksi hidup perjuangan kemerdekaan. Beruntung banget saya bisa ketemu Bapak.
3: Ya, Pak Amir ini salah satu saksi hidup kemerdekaan.
2: Bu Ratna?
3: Ya, beliau ini pernah ditahan karena membawa surat rahasia untuk para pejuang.
2: Wah, hebat. Tapi zaman sekarang, kayaknya surat rahasia tuh udah diganti sama email dan juga spam.
4: Dunia memang berubah, Nak. Tapi nilai perjuangan, semangatnya, itu yang harus tetap hidup.
2: Ceritain dong, Pak. Saya ingin tahu banget sejarahnya.
4: Bulan Agustus 1947, waktu itu kami bertiga menyelinap lewat hutan, membawa berita penting dari markas. Di tengah malam, gelap, hanya suara jangkrik dan nyala semangat yang menerangi jalan. Tapi, senyapnya malam waktu itu, nyawa kami taruhannya. Saya dan beberapa teman harus membawa berita itu.
2: Bapak nggak takut?
4: Pilihannya merdeka atau mati. Rasa takut kalah dengan semangat kemerdekaan.
2: Selama ini sih, saya cuma lihat hasilnya, tapi nggak pernah tahu harga yang harus dibayar untuk semua yang kami nikmati hari ini.
4: Kami tidak pernah tahu apakah besok kami akan hidup atau gugur. Tapi kami terus jalan.
2: Bambu runcing ini? Pakaian sobek ini?
3: Iya, itu benda yang selalu dianggap jadul dan tidak bernilai. Tapi benda-benda inilah jejak sejarah yang masih terlihat kasat mata.
2: Iya Bu, benar. Museum menyimpan, merawat dengan baik. Generasi kami sekarang bisa melihat benda-benda bersejarah ini.
3: Mungkin terlihat tidak berguna lagi. Tapi dari benda-benda bersejarah ini, kamu bisa belajar tentang perjuangan kemerdekaan di masa lalu. Dan melihat langsung peninggalan sejarah, itu juga bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya dan perjuangan leluhur.
4: Apa kamu masih berpikir kemerdekaan itu hanya soal upacara dan bendera?
2: Bu Ratna, Pak Amir, terima kasih banyak. Saya nggak akan lupain ini sih. Saya akan cerita ke teman-teman lainnya, benda-benda bersejarah ini tuh sangat penting untuk kita di zaman ini yang menikmati kemerdekaan. Dari benda-benda di museum ini, kita bisa belajar sejarah.
4: Belajar tentang kemerdekaan dari benda-benda sejarah di museum ini. Itulah cara memahami perjuangan, nilai, dan semangat para pejuang. Semoga semangat dari pejuang di masa lalu terus hidup sampai di generasi kalian saat ini.
2: Iya Pak, terbayang dulu para pejuang tuh berjuang melawan penjajah bersenjatakan bambu runcing.
3: Kalian generasi sekarang gak pakai bambu runcing lagi, tapi berjuang dengan prestasi. Iya kan Pak Amir?
2: Iya Bu, Pak.
4: Yuk lanjut lagi. Masih banyak benda-benda bersejarah lainnya yang bisa kamu lihat.
2: Mari Pak.
3: Jangan hanya melihat ya, coba dengarkan dengan hatimu suara dari masa lalu.
2: Siap Bu, siap.
4: Ayo nak.
2: Hari itu, saya gak cuma sekedar melihat benda-benda yang sepertinya gak relate lagi sama kehidupan kita di zaman sekarang. Hari itu, saya belajar sejarah. Saya mendengar suara dari masa lalu yang bicara langsung ke hati saya tentang arti merdeka. Ya, tentang orang-orang yang memberi segalanya. Agar kita, generasi sekarang, bisa menghirup udara kemerdekaan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Koes akhir pekan RRI Cirebon pererat silaturahmi lewat pedal. Pagi yang cerah di wilayah Cirebon menjadi saksi semangat komunitas Goes LPP RRI Cirebon dalam menjaga kebugaran. Pada Sabtu pagi ini, tim kembali mengaspal untuk menjalani aktivitas rutin mingguan yang telah menjadi tradisi sehat bagi para pegawainya. Kegiatan ini bukan sekedar hobi pendengar, melainkan agenda terencana yang selalu dinantikan setiap akhir pekan. Rute yang dipilih kali ini menyusuri jalan Kabupaten Cirebon dengan pemandangan khas pinggiran kota. Memulai perjalanan dari kawasan Kedawung, rombongan terus bergerak melintasi tengah tani hingga memasuki wilayah Pleret. Kayuhan pedal yang konsisten tidak hanya membakar kalori, tetapi juga memberikan kesegaran pikiran di tengah padatnya rutinitas pekerjaan di kantor. Perjalanan kali ini memiliki titik akhir yang spesial, yakni di kediaman salah satu anggota tim yang juga menjabat sebagai ketua tim kerja teknologi media baru RRI Cirebon. Kehadiran personil Goes di titik finish ini memang telah diagendakan sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kekompakan internal tim di luar urusan kedinasan. Dani Krishna, salah satu anggota tim yang ikut dalam rombongan, menuturkan bahwa esensi dari kegiatan ini melampaui sekedar aktivitas fisik. Setibanya di lokasi tujuan pendengar, suasana hangat langsung terasa saat tim beristirahat sejenak sambil menikmati jamuan hidangan yang telah disiapkan oleh tuan rumah sambil melepas lelah. Gelak tawa dan obrolan ringan mewarnai pertemuan tersebut. Momen santai seperti inilah yang menjadi kunci dalam membangun chemistry yang kuat di antara para insan radio tersebut ya. Setelah puas bersosialisasi dan memulihkan tenaga, tim kemudian bersiap untuk menempuh perjalanan kembali. Dengan semangat baru, rombongan Goes meluncur pulang menuju markas utama di kantor RRI Cirebon. Kegiatan ini ditutup dengan perasaan bugar, siap untuk kembali memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat pada hari kerja mendatang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Bintan Maraton untuk Keberlanjutan Lingkungan di BBT Logoy. Kegiatan penanaman mangrove di kawasan wilayah Pelabuhan Bandar Bantan Telani atau BBT Ferry Terminal Lagoy sebagai bentuk kegiatan Pasca Mandiri Bintan Maraton 2025 yang diadakan pada bulan November tahun lalu. Penanaman bibit bakau di kawasan Muara Sungai, Kecamatan Teluk Sebong Lagoy di wilayah Pelabuhan BBT Bintan Resort pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan komunitas lari lokal, penyelenggara event, pengelola kawasan, perwakilan Bank Mandiri serta PT Jejak Envirotechnology. Sebanyak 143 bibit mangrove jenis Rhizophora apiculata dan Rhizophora stilosa hasil budidaya masyarakat lokal. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem event olahraga yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Para pelari tidak hanya berpartisipasi dalam ajang olahraga, tetapi juga turut ambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan. Peserta secara sukarela menyalurkan donasi sebagai bentuk dari perjalanan dan partisipasi mereka dalam ajang Bintan Maraton yang berlangsung pada November 2025 di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Muhammad Rizaldi mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen jangka panjang yang terus diintegrasikan dalam setiap lini bisnis dan transformasi perusahaan. Kegiatan restorasi mangrove sebagai bentuk implementasi pelindung alami garis pantai dari abrasi sekaligus menyerap karbon yang efektif. Miftah Hidayat, salah satu perwakilan komunitas lari, mengatakan biasanya hanya ikut lomba, menikmati suasana, lalu pulang. Namun kini menjadi pengalaman baru berkontribusi langsung dalam pelestarian lingkungan. Sebagai inisiatif Environmental, Social and Governance atau ESG yang dijalankan diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga memperkuat ekosistem sosial dan ekonomi secara inklusif di berbagai daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Mami.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Ngobras ini ya, yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Ngobras selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Festival Angklung 2026 RRI Bandung perkuat pelestarian budaya Sunda. Festival Angklung 2026 yang digelar di Auditorium Lokantara RRI Bandung pada Sabtu 9 Mei 2026 menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan angklung sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sekaligus memperkuat eksistensi budaya Sunda di Kota Bandung. Kegiatan bertajuk Literasi Angklung 2 tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, hingga komunitas seni budaya. Festival ini juga menjadi ajang silaturahmi dan pengembangan kreativitas anak-anak melalui seni musik tradisional angklung. Anggota DPRD Kota Bandung Aswan Asep Wawan mengatakan Festival Angklung merupakan kegiatan positif yang mampu mempererat persatuan dan kolaborasi di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada RRI Bandung yang dinilai konsisten menjaga budaya Sunda melalui penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya pendengar, kegiatan seperti ini perlu mendapat dukungan keberkelanjutan ya. Aswan berharap Festival Angklung dapat terus dilaksanakan setiap tahun karena memiliki dampak positif bagi generasi muda, terutama dalam mempererat tali silaturahmi antar anak-anak serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak dini. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung, Eva Deviana, menilai festival tersebut sangat penting sebagai sarana pelestarian budaya bangsa, khususnya budaya Sunda di Jawa Barat. Menurut Eva, pengenalan budaya sejak usia dini diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap seni tradisional sehingga dapat terus diwariskan hingga generasi mendatang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Informasi di ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Sinergitas tanpa sekat Satgas TMMD Sragen senam bareng komunitas Buseli. Suasana halaman Balai Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Sragen nampak berbeda pada Sabtu 9 Mei 2026 pagi hari pendengar. Puluhan anggota Satgas TMMD reguler ke 128 Kodim 0725 Sragen bersama komunitas ibu-ibu senam Buseli Bunda Sehat Berliterasi memadati lokasi untuk melaksanakan senam bersama. Kegiatan yang dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat ini bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus mempererat silaturahmi antara personel TNI dan masyarakat setempat di tengah pelaksanaan program TMMD. Kasdim 0725 Sragen selaku Wadan Satgas TMMD Mayor CBA Beni Yus Diantoro SE menyampaikan bahwa olahraga bersama ini merupakan sarana relaksasi bagi anggota Satgas yang setiap harinya bekerja di sasaran fisik. Menurutnya kesehatan adalah modal utama untuk menuntaskan target pembangunan. Pantauan di lapangan para prajurit TNI tampak lincah mengikuti instruksi senam bersanding dengan warga dan anggota komunitas Buseli. Kehadiran komunitas ibu-ibu dari Kecamatan Karangmalang ini menambah kemeriahan acara dengan kostum warna-warni dan semangat yang tinggi. Salah satu peserta senam Endah Ekosis, 42 tahun, mengaku terkesan dengan keramahan para prajurit. Ia menyebut momen ini mengubah pandangan warga terhadap sosok TNI yang selama ini dikenal kaku dan saat bekerja di lapangan. Kegiatan yang berlangsung di halaman balai desa yang juga berfungsi sebagai pos komando taktis atau pos kota TMMD ini diakhiri dengan sesi ramah tamah dan foto bersama. Melalui kegiatan non-fisik seperti ini, diharapkan ikatan sosial antara TNI dan warga desa Puro semakin kokoh hingga berakhirnya program TMMD nanti. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras di malam hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali berjumpa di program siar Ruang Rindu, tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an kesayangan kita semua tentunya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program Siar Ruang Rindu, tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an 90-an kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar di Ruang Rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 2 39 38.

Pagi baik pendengar, tanpa berlama-lama ya, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita akan coba hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada Ani Carrera nih, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Selamat mendengarkan.

0: Kamu pede banget ya? Aduh,
1: pede banget ya kamu.
0: Ini pede banget.
2: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.
3: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera dan juga Deru Debu dari Nika Ardila. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar ya, kembali kami dengan hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada jadi Dores nih, Semakin Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Lato Lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Semakin Rindu dari Dedi Dores dan juga Cintaku Terbalut Sepi dari Elisa. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22:39, yang itu artinya masih ada sekitar 20 menit ya, kurang lebih ya, Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Otorita IKN tindak tegas tambang ilegal di Tahura, Bukit Soeharto. Otorita Ibu Kota Nusantara berkomitmen menindak tegas berbagai aktivitas ilegal di kawasan Tahura, Bukit Soeharto, dan wilayah hutan lainnya di IKN melalui pengawasan terpadu dan penegakan hukum lintas lembaga. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN Agung Dudit Muliawan mengatakan Otorita IKN telah membentuk Satuan Tugas Lintas Kementerian dan Lembaga sejak 2023 untuk memberantas aktivitas ilegal di kawasan IKN. Menurut Agung, Satgas melibatkan Kementerian ISDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup BPLH, Kodam 6 Mulawarman, Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selama menjalankan tugas, Satgas telah menangani sejumlah kasus aktivitas ilegal di kawasan Tahura dan wilayah hutan lainnya di IKN. Penanganan itu meliputi kasus pengangkutan batubara ilegal berstatus P21, penutupan tambang ilegal di Bukit Tengkorak, penindakan tambang ilegal di belakang RS Samboja oleh Polda Kaltim, hingga pengungkapan pertambangan dan penjualan batubara ilegal di Samboja oleh Bareskrim Polri. Satgas juga menindak pengangkutan batubara ilegal menggunakan 7 truk dan pengiriman batubara ilegal menuju jeti yang kini diproses aparat penegak hukum. Agung Dodit menegaskan Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan hutan konservasi yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun. Selain penindakan, otorita IKN juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuka ruang dialog untuk mencari solusi terhadap aktivitas yang telah ada sebelum pembentukan IKN. Kedepan pendengar, OIKN akan meningkatkan patroli pengawasan, memperkuat penegakan hukum, melanjutkan proses hukum terhadap seluruh aktivitas ilegal, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui saluran pengaduan resmi. Masyarakat dapat melaporkan dugaan aktivitas ilegal di kawasan Tahura di wilayah hutan lainnya di IKN melalui nomor pengaduan resmi otorita IKN di 62811599767. OIKN menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi secara transparan kepada masyarakat dan media guna memastikan perlindungan kawasan hutan serta penegakan hukum di wilayah IKN berjalan konsisten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sejak tanggal 2 Mei 1964 per tanggal 21 April selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda? Jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

Informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Bupati Kutai Barat lakukan perombakan birokrasi pejabat. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin melakukan perombakan birokrasi 85 pejabat di lingkungan SKPD. Mutasi besar para pejabat baru tersebut dilantik langsung Bupati Frederick Edwin di lingkungan kantor pemerintah daerah Kutai Barat pada Jumat 8 Mei 2026. Perombakan birokrasi pejabat strategis dilakukan sebagai upaya memperkuat pelayanan publik dan mempercepat kerja birokrasi daerah. Mutasi para pejabat tersebut mulai dari kepala dinas, sekretaris OPD, camat hingga pejabat pengawas. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan para pejabat baru agar bekerja nyata untuk masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyoroti rendahnya realisasi fisik dan keuangan daerah yang hingga kini dinilai belum maksimal memasuki pertengahan triwulan kedua tahun anggaran 2026. Bupati meminta pejabat baru tidak hanya sibuk di belakang meja, namun kerja nyata mengawal program pembangunan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menekankan pembangunan di daerah saat ini semakin berat. Sebagai pejabat dan pelayan masyarakat, pejabat harus bergerak cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan. Perombakan birokrasi besar-besaran dalam kepemimpinan Bupati Frederick Edwin diharapkan bisa segera memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal pelayanan birokrasi dan percepatan pembangunan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air,

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini menemani di ruang dengar Anda ya. Dan sedikit informasi pendengar, nampaknya di area Barong Toko dan sekitarnya sedang diguyur hujan nih pendengar ya. Hati-hati selalu untuk pengguna roda 2 maupun roda 4 dalam berkendara menuju pulang ke rumah masing-masing atau sedang menuju ke suatu tempat ya pendengar. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Kutai Barat evaluasi secara objektif kinerja pengelolaan dana bergulir 2025. Guna memastikan dana bergulir yang dikelola pemerintah sepanjang tahun 2025 memberikan dampak nyata bagi masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM, Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, gelar rapat evaluasi UPT, dana bergulir dan kinerja tahun 2025 di ruang koordinasi Sekretariat Daerah Bupati Kutai Barat belum lama ini. Sekda Kamius Junaidi menegaskan rapat evaluasi tersebut untuk menilai secara objektif kinerja pengelolaan dana bergulir selama tahun 2025. Bupati menekankan pentingnya memastikan dana bergulir yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dalam evaluasi tersebut pendengar, PMK menyoroti beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama terkait kinerja penyaluran dan pengembalian dana yang harus dievaluasi secara detail, mulai dari tingkat penyaluran, kualitas penerima manfaat hingga tingkat pengembalian dana agar program tidak terhambat akibat lemahnya pengawasan dan penagihan. Kedua, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola melalui transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi dengan seluruh proses yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pengelolaan dana tidak hanya dituntut tertib secara administrasi, tetapi juga harus produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. TNI Angkatan Udara siapkan fasilitas pendukung pesawat tempur baru. TNI Angkatan Udara menyiapkan fasilitas operasional bagi alutsista baru di wilayah Kodau 1. Penguatan fasilitas dilakukan untuk mendukung kesiapan penerbangan dan pemeliharaan pesawat. Pangkop Sutnas Minggit Tribowo mengatakan pembangunan sarana menjadi prioritas penting. Tugas itu akan dijalankan Pangkodau 1 baru Erwin Sugianti. Sejumlah pangkalan udara di bawah Kodau 1 kini menerima alutsista generasi terbaru. Kehadiran pesawat baru membutuhkan dukungan fasilitas operasional yang lebih modern. Salah satunya pesawat angkut Airbus A400M di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat tersebut membutuhkan hanggar dan dukungan penerbangan yang memadai. Selain A400M, TNI Angkatan Udara juga menyiapkan fasilitas pendukung pesawat tempur Rafale. Pesawat itu akan beroperasi di Lanut Rosmi Nurjadin Pekanbaru. Minggit memastikan dukungan fasilitas dilakukan untuk memperkuat kemampuan tempur TNI Angkatan Udara. Kehadiran alutsista baru diharapkan meningkatkan kesiapan pertahanan udara nasional. Kodau 1 membawai sejumlah lanut strategis di wilayah barat Indonesia. Beberapa di antaranya berada di Jakarta, Pekanbaru, Pontianak, hingga Natuna. Dengan fasilitas operasional menjadi bagian penting modernisasi kekuatan udara nasional, TNI Angkatan Udara juga menargetkan kesiapan personel dan infrastruktur berjalan seimbang. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya, perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Mati.
3: Jangan hanya bicara. Matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan siaran RRI Sendawati pagi ini dengan sajian lagu-lagu religi Islam. Saya Edi masih menemani mereka. Berhubung waktu sudah pukul 5:33 pagi ini, mendengar, kami ajak Anda untuk menantikan saat dihadirkannya program Mutiara Pagi bersama Persatu RRI Samarinda sesaat lagi.
1: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda di edisi hari pekan kali ini. Menantikan saatnya Mutiara Pagi di hari ini akan bersama Ustaz Didi Supriyadi dari Muhammadiyah Kota Samarinda yang akan menghadirkan tema eksistensi dan manifestasi dari sebuah keimanan pada hari akhir. Nantikan, tetap bersama kami.

0: memang boleh. Pada dasarnya tidur saat berpuasa boleh, asalkan tidak berlama-lama hingga meninggalkan ibadah lainnya. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak serta-merta mempengaruhi keabsahan puasa yang sedang dijalani. Artinya, orang yang tidur seharian saat sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya dianggap sah. Dengan catatan, orang itu telah berniat puasa pada malam harinya. Meskipun tidur saat berpuasa hukumnya boleh, tetapi ada hal yang bisa menyebabkannya menjadi dosa. Yaitu tidur ketika berpuasa dapat mendatangkan dosa jika seseorang berlarut-larut dalam tidurnya hingga meninggalkan ibadah lain seperti sholat. Nah, gimana yang tidur mulu? Jangan sampai lupa ya untuk melaksanakan ibadah lainnya agar puasamu gak isinya tidur mulu, tapi isinya pahala dan beribadah.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di air pekan Anda Minggu 10 Mei 2026. Saya Rati Rao, rekan Ilham, temani Anda di pagi hari ini. Kita akan bersama mengikuti Mutiara Pagi yang pada hari ini akan mengangkat topik eksistensi dan manifestasi dari sebuah keimanan pada hari akhir. Akan bersama narasumber kami dari Muhammadiyah Kota Samarinda, ada Ustadz Didi Supriyadi, SPD, MPD. Assalamualaikum Ustadz Didi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat ya Ustadz.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik Ustaz.
3: Mudah-mudahan studio sehat semuanya.
1: Alhamdulillah, kami juga semua dalam keadaan sehat. Ustaz, tadi sudah saya sampaikan tema kita, eksistensi dan manifestasi dari sebuah keimanan pada hari akhir. Demikian temanya ya Ustaz ya?
3: Ya.
1: Baik, silakan Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahdihi ila yaum. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan rahmat Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan di pagi hari ini merupakan sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan selalu bersyukur. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pelita cahaya bagi kita semua, bagi umat manusia, bukan bagi alam semesta ini. Sehingga kita insyaallah mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Manusia mampu berkembang dalam ilmu pengetahuannya, dibarengi dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar khusyuk dalam beribadah dan juga bersyukur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

kita ini dari mana, dan kita ini juga mau apa, dan mau atau tidak kemana lagi. Pertanyaan ringan ini sangat ya, selalu untuk kita pertanyakan, karena kalau kita hanya menikmati saja keadaan kita saat ini, maka tentu apa bedanya dengan hewan-hewan atau binatang-binatang ternak yang ada, atau tumbuh-tumbuhan yang ada, atau bebatuan yang ada, tanpa kita mengetahui apa fungsi kita, apa yang harus kita lakukan, dan apa tujuan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, kemudian menciptakan makhluk-makhluk sebelum kita dengan berbagai macam karakternya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan makhluk dari tanah, dari tanah liat, tanah kering, ya, sehingga berbentuklah Adam, bapak dari semua manusia, sehingga saat ini kita ada. Itulah kita. Maka kita harus menelusuri apa tujuan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah kasihan wa in a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika kita menengok ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala saat berbicara kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan, ya, di bumi itu seorang khalifah yang mengurusi bumi, yang akan diberikan amanah untuk mengurusi bumi. Apa jawaban para malaikat? Ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, akankah engkau akan menciptakan, ya, makhluk yang akan merusak, wa yusfiku dima, dan akan menumpahkan darah. Bayangkan, saat itu malaikat menyampaikan instruksinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akankah engkau akan memberikan bumi itu kepada makhluk yang engkau nanti ciptakan, dan nanti akan kembali merusak bumi dan menumpahkan darah. Nah, nanti kita akan lihat sini ada menarik gitu. Berarti nanti kita ada makhluk-makhluk selain kita atau sebelum kita yang Allah ciptakan, yang kondisinya malaikat menyampaikan seperti itu. Apa yang disampaikan malaikat kembali? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini, ya Allah, nantiasa bertasbih, nantiasa mensucikanmu. Ya, malaikat, kami ini, kenapa bukan kami berarti? Kenapa bukan kami yang engkau utus di muka bumi itu untuk mengurusi bumi? Kami ini ahli ibadah, kami ini taat dan patuh kepada engkau, ya Allah. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada kalian. Nah, ini ayat, dari ayat ini kita akan melihat

0: nanti bagaimana sebetulnya kita ini di bumi, bagaimana sih keberadaan kita, esensi kita itu seperti apa, dan apa sih yang harus kita lakukan. Karena eksistensi kita, kemudian manifestasi apa yang harus kita selesaikan di dalam ini, dalam apa namanya, kita beriman kepada hari hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala setelah sekian, nanti di panjang lah ceritanya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna aradna al-amanat al-samawati wal-aq wal-jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfakna minha wa hamalaha al-insan wa innahu kana zaluman jahila. Apa menarik sama pendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sesungguhnya kami telah menawarkan aman kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tetapi mereka enggan menerimanya. Ya. Mereka yang Allah tawarkan itu tidak mau menerima untuk memikul amanah tersebut. Ya. Dan mereka khawatir, ya, bainal ayyah dan mereka khawatir untuk tidak mampu untuk memikul beban itu. Wa hamalahal insan, tetapi manusia mengambilnya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim dan lagi sangat bodoh. Pendengar yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, hal menarik dari ayat ini, dan terkala Allah menciptakan manusia, kemudian Allah sampaikan kepada malaikat informasi itu. Kemudian setelah sekian lama Allah Subhanahu Wa Taala selesai menciptakan manusia, kemudian Allah sampaikan amanah, kemudian ditolak oleh seluruh makhluk-makhluk Allah selain manusia, angin, bumi, ya, gunung-gunung. Kemudian Allah ya izinkan manusia mengambil. Kemudian Allah sifati kita, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu dzalim dan juga sangat kotor. Dengan yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bawa ke konteks saat ini, konteks saat ini, maka memang ada hal-hal yang ya, ada sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Ini misalkan berkaitan dengan pimpinan ya, dengan seorang pemimpin. Pemimpin itu punya kebijakan. Ya. Pemimpin itu punya kebijakan, punya tujuan tersendiri. Terlepas itu dari apa namanya, dia perlu musyawarah atau tidak. Tapi dalam hal ini punya tujuan dan visi misi sendiri. Kemudian tujuan itu disampaikan kepada, kalau seorang pemimpin berarti kepada anggotanya. Kalau di sebuah wilayah berarti ke masyarakatnya. Gagasan, tujuan itu disampaikan kepada masyarakatnya. Dan berbagai macam resikonya. Maka nanti akan muncul, ya, akan muncul apa? Akan muncul interupsi-interupsi, baik yang setuju maupun tidak setuju. Seperti halnya pada malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, ya, menyampaikan interupsinya. Ya Allah, engkau akan menciptakan makhluk, nanti akan merusak lagi. Kenapa? Karena malaikat melihat sebelum manusia diciptakan ada makhluk-makhluk Allah yang Allah utus di muka bumi, itu kerjaannya yang merusak. Kalau tidak merusak, yang membunuh, menumpahkan darah gitu. Dia dari pengetahuan itu malaikat menyampaikan sedikit. sama dengan masyarakat kita, baik di skalanya apa kelurahan, desa, kecamatan, kota, provinsi, bahkan nasional Indonesia, masyarakat itu sudah melihat, masyarakat melihat, oh ini pemimpin-pemimpin yang tidak baik, oh ini pemimpin-pemimpin yang baik menurut masyarakat. Nah, ketika Anda muncul seperti itu, maka seorang pemimpin harus menyampaikan sesuatu yang luar biasa, meyakinkan kepada masyarakatnya bahwa apa yang dia perjuangkan benar-benar membawa maslahat pada dirinya dan kepada masyarakat. Ini di semua lini, dari mulai perangkat RT sampai pemerintahan. Dengan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, memang sangat unik ya. Memang sangat unik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, menawarkan ya. Ya silakan, siapa? Langit, bumi, gunung, siapa saja ini. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan langit, bumi, gunung. Kenapa? Karena langit itu sangat luas. Bumi juga sangat luas. Gunung sangat kokoh. Artinya secara tutup mata itu mereka sangat kuat gitu. Sangat kuat lah seperti itu. Tetapi apa? Ketika Allah tawarkan, mereka menolak. Menolaknya apa? Khawatir tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Nah, ini bisa kita bawa ke masyarakat kita. Pelajarannya kita bisa kita praktekkan kepada keadaan kita. Ada sebuah amanah untuk memimpin, baik dari tingkat RT sampai presiden. Ditawarkan amanah, nih mau enggak memimpin jadi RT, mau enggak menjadi lurah, mau enggak menjadi camat, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Yang terjadi apa? Nah, ini unik ya, sangat menarik. Apa yang terjadi? Semua berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Meskipun pada hakikatnya manusia itu adalah pemimpin khalifah fil ardh, tetapi untuk sebuah komunitas, kita lihat sendiri ya. Ya, mungkin dari sebelum kita lahir ya, ada namanya pemilu gitu. Itu semua berlomba-lomba, saya yang terbaik, pilihlah saya. Kan seperti itu. Jadi ada hal yang perlu kita kaji so. Ketika inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh wal jibal fa'abaina, mereka itu menolak. Bukan malaikat pun tidak mampu. Nah, manusia itu dengan disifatinya dzuluman jahula itu ya, merasa pintar, merasa bisa. Ya. Sehingga apa? Sehingga berlomba-lomba untuk pilihlah saya menjadi seorang pemimpin, pilihlah saya dan pilihlah saya. Apa yang terjadi? Apa yang dikhawatirkan oleh langit, bumi, dan gunung terjadi. Manusia itu banyak yang menyelewengkan amanah. Banyak yang tidak sesuai dengan janjinya. Itu faktanya dari zaman dahulu kala. Maka dengan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita bagaimana sebagai seorang muslim kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita, menjaga masyarakat kita, paling kecil menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka ketika kita menjadi baik, keluarga kita baik, maka masyarakat pun akan. Nah, tetapi kita ini sudah ya Allah tersipati dengan dolim, ya dolim gitu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim, Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. bagi orang-orang yang menjalankan atau menerima amanah ibaratnya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan selamat. Maka akan selamat. Kuncinya amanah itu harus dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik kita harus dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini kan ibadah. Kalau niatnya dalam hati kita adalah ibadah, pengabdian kita adalah ibadah, maka apapun akan terselesaikan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan kita dalam setiap salat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ini beribadah, mengabdi, dan kami mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, apa sih kita ini? Eksistensi kita seperti apa di muka bumi ini? Maka harus kita yakinkan diri kita. Kita ini akan menjadi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan tubuh ini, jasad ini dan ruhnya untuk kita pergunakan di muka bumi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti manifestasinya harus benar-benar ya. Hasilnya kita ini harus benar-benar dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan sedikit akam bagi kita lah ya. Kalau kita itu pengen selamat ya, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat ya, dan mengatakan, Rasulullah, apakah aku boleh berzina? Ya. Apa jawaban Rasulullah? Ya, jangan berbohong, karena orang mukmin itu tidak berbohong. Ya kan, orang mukmin tidak berbohong. Ya, orang beriman itu tidak pernah berbohong. Jadi ketika akan melakukan dosa, oh ini, nanti kalau melakukan dosa, kita tidak diketahui orang lain, disembunyikan, berarti kita berbohong. Nah, itu sangat simpel, tetapi efeknya berat, luar biasa. Ya, seorang mukmin itu akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran diri. Dengan yang Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin sementara itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang taat kepada Allah, kemudian merasa diawasi, merasa punya amanah yang harus ditunaikan secara penuh, merasa menjadi orang-orang yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sangat kecil yang digerakkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bissawab, dan wallahu yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil.
1: Baik, terima kasih Ustaz pendengar dan pemirsa. Kami akan jeda selain berikut ini, kami akan kembali untuk Anda.
2: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. surah Ali Imran ayat 139.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi diskusi. Sudah ada pendengar yang menanti Ustaz di line telepon. Kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Irwan ya, silakan Pak. Ya, halo Pak Ahmad Irwan. Baik, terputus ya Pak Ahmad Irwan. Silakan pendengar dicoba kembali 0541-736-566, 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh juga menyampaikan via kolom komentar. Sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kenapa barusan putus?
1: Alhamdulillah baik, sudah terhubung kembali. Silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini tentang masalah kepemimpinan ya. Saya juga mantan Pak, mantan RW itu kan kurang lebih 4 tahun menjabat sebagai RW, karena di sini kan aturannya 4 tahun bagi RW itu kan sama dengan RT. Nah setelah periode, setelah habis masa jabatan saya dimudik terus kembali, saya tidak siap. Kenapa demikian? Selama 4 tahun saya, waduh beratnya Pak, tingkat R apalagi tingkat provinsi atau misalkan kabupaten dan kota, ya itu tanggung jawab. Nah saya yang kenapa yang sekarang kan ingin jadi pemimpin itu kan, baik wali kota, bupati, maupun gubernur, begitu ambisi sampai mengeluarkan modal bermiliar-miliar juga kan, jadi sedikit timbul pertanyaan. Kalau saya dulu kan tidak ambisi, saya dipilih di tokat dan masyarakat. Nah selama 4 tahun alhamdulillah Pak, lakukan pertanggungjawaban di pihak itu kan saya sih diterima lah. Beratnya Pak, saya pernah ingat tekanan saya begini Pak, ketika saya mau pergi keluar kota, tiba-tiba di perjalanan ada telepon, Pak ada masalah ini nih, saya membatalkan perjalanan saya balik. Sanggih saya tanggung jawabnya kepada masyarakat, karena itu masalah tidak boleh diwakilkan sama, tapi harus langsung berhadapan dengan RW-nya langsung. Saya balik lagi, nah di situ Pak, nah bagi yang ditanyakan, apakah termasuk amanah tidak yang seperti itu? Karena selama 4 tahun jadi RW, alhamdulillah mungkin nggak tahu lah kalau yang nggak kerasa itu ya Pak ya. Kalau ada anggaran begini-begini, nah ini transparan kepada masyarakat. Nah, bagaimana Pak Bapak? Walaupun memang saya selalu punya kesalahan, jangan sampai jadi ampuni Allah. Jangan sampai sekarang terjadi. Justru yang sekarang menjadi fenomena, jadi sorotan adalah bagaimana di Kalimantan Timur masalah ke gubernur. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ahmad Irwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Nano ya, silakan Pak.
4: Siap Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nano.
4: Iya Ustaz, tadi menguraikan bahwa langit, bumi, gunung itu tidak mau atau tidak mau menerima amanah. Lalu manusia si kita ini menerima gitu. Jadi apa alasannya bumi, langit, gunung menolak lalu kita menerima? Ustaz, kalau kita lihat sekarang ini bukannya ditawari ya untuk memimpin itu malah minta gitu. Yeah. Jadi gimana ini komentarnya gitu, Cik Ratih ya.
1: Baik.
4: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang bisa dikatakan dari sejarahnya ya, ini manusia memang sudah seperti itu dari asal mulanya ya, dari yang Ustadz sampaikan tadi. Baik, dua penanya Ustadz, silakan.
0: Ya baik, insya Allah ya, menjadi RW 4 tahun artinya berarti dipercaya oleh masyarakat, apalagi tidak meminta ya, seperti itu. Baik, tentu memang ketika kita menjadi seorang apalagi ditunjuk gitu ya, ya ditunjuk itu luar biasa berat ya, apalagi kita meminta. Dan tentu apa yang telah kita lakukan selama misalkan menjadi ya, pemimpin lah ya, meskipun di tingkat RW, RT, tapi artinya selama kita menjadi atau menjabat itu, kemudian masyarakat menerima, kemudian merasakan bahwa itu bagian daripada amanah yang kita tunaikan, ya, ya insya Allah tidak apa-apa. Ya, sisanya yang tidak kita lihat ya kita memohon ampun saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita kan tidak tahu ya, apakah itu kita yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Artinya kita lebih banyak berbanyak istighfar, baik yang menjadi pejabat atau bukan, masyarakat biasa atau bukan. Istighfar itu tidak ada kaitannya dengan hal yang lain, tetapi semua kita itu diharapkan untuk berbanyak istighfar, karena kesalahan kita ya, bukan hanya yang nampak saja, yang tidak nampak bagi kita pun itu ya, sangat banyak seperti itu. Nah, terkait dengan kenapa langit, bumi, gunung tidak mau menerima itu, satu saja ya, mereka khawatir tidak mampu untuk menanggung, khawatir untuk menyelewengkan amanah tersebut, tidak mampu mengurusi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan, artinya memberikan ya kepada manusia itu ya, Allah punya pandangan, Allah punya pengetahuan, Allah punya kemampuan ya, bahwa manusia itu akan mampu menjalankan, meskipun pada dasarnya ya kita ini sudah disifati dengan zaluman jahul, zalim dan bodoh. Dan artinya apa? Ketika manusia itu tidak dibarengi dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurusi dunia saja ya, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia ini, menjerah kita, maka jelas dolim dan bodoh. Karena kalau sesuai dengan petunjuk Allah, maka ya, tidak akan ada penyelewengan daripada amanah tersebut. Terkait dengan kondisi pemimpin saat ini, dimanapun berada ya, ya, bukan hanya di tempat kita, di lingkungan kita di Kalimantan Timur, tidak. Ya, di seluruh elemen, dimanapun kepemimpinan, kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan berjalan dengan baik. Masyarakat akan melihat, akan menilai sejauh mana pemimpin itu dengan masyarakat, akan dapat merasakan ya, apalagi di Kalimantan Timur itu kan sangat majemuk sekali ya, meskipun tetap mayoritasnya kan umat Islam, itu akan terlihat bagaimana kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemimpin kita adalah seorang muslim ya, maka tentu segala sesuatunya itu akan diikat ya oleh aturan-aturan Islam ya, mau tidak mau pemimpin itu, apalagi pemimpin seorang muslim, maka tidak boleh keluar dari lingkaran Islam, aturan-aturan Islam ya, meskipun pada dasarnya aturan Islam itu bisa bisa disederhanakan dalam kehidupan kita ya, meskipun dalam bahasanya ini ada di Islam, tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak mengatasnamakan Islam, tetapi inti-intinya adalah ajaran Islam ya, di hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan ya, kita lakukan. Itu mungkin sedikit ya terkait dengan kepemimpinan kita saat ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memimpin, dimanapun pemimpin itu ya, kapanpun bisa menunaikan amanahnya, bisa menjalankan apa yang diminta sebelumnya. Nah, karena dari mulai wali kota ya kayaknya, wali kota sampai presiden itu kan minta ya, diminta oleh yang ingin menjadi wali kota sampai presiden gitu. Diminta, ketika dia minta menjadi pemimpin, sampai menjadi pemimpin, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang terbaik, bisa menunaikan amanah. Walaupun tidak, ya itu kembali kepada masyarakat bagaimana menjadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ada penelpon kembali yang berikut. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
5: Ria Fauzi.
1: Ibu Ria Fauzi di Samarinda ya Ibu ya?
5: Sungai Damai.
1: Sungai Damai, silakan Ibu.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya hanya ingin bertanya, saya ini orang awam. Kalau kita tahu seorang pemimpin itu zalim kepada rakyatnya atau kepada warganya, terus tapi dia tetap membela dan tetap mendukung, itu Pak Ustaz. Bukannya menasehati atau gimana gitu supaya kezaliman yang dilakukan pemimpin ini berhenti atau berubah menjadi yang baik gitu. Apakah yang mendukung itu atau yang membela ini berdosa apa enggak ya? Ikut dosa apa enggak ya Pak Ustaz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya Fauzi di Sungai Dama. Ustaz sudah tahu nih kalau pemimpin kita ini zolim, tapi kita tetap mendukung begitu Ustaz. Apakah kita termasuk orang yang berdosa?
0: Ya. Tentu ada sebuah hadis Rasulullah SAW, surah Fokal Doliman Om Maduman. Tolonglah saudaramu yang dolim dan yang terdolim. Hadis ini kok kenapa Rasulullah menyuruh untuk kita menolong orang yang dolim, dan kenapa kalau untuk yang terdolimi ya kita sudah paham lah, tolonglah orang yang terdolimi sudah jelas ya, tapi ketika untuk unsur ahwal doliman, tolonglah saudaramu yang dolim, nah, ini maknanya adalah tolong dia supaya tidak berbuat dolim kembali. Artinya kita nasihatin ya, kita datangi. Tentu mendatangi orang yang dolim itu tidak sembarang orang. Pertama cari orang yang terdekat dengan orang yang dolim itu. Orang yang terdekat dengan orang yang dolim itu mungkin saya misalkan kalau saya akan mungkin dari keluarganya, misalkan istrinya, anaknya, atau saudaranya yang paling dekat kepada dia. Sampaikan nasihat-nasihatnya melalui yang orang yang terdekatnya, bahwa itu perbuatan zalim. Maka itu salah satu cara menolong orang yang zalim. Ya. Kemudian apakah berdosa kita membela orang yang zalim? Tentu berdosa. Karena membela yang salah. Ya. Tetapi ya ingat bahwa wala taziru wazirat wazra ukra. Wa anal insanu ilama sa'at. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh manusia baik buruknya adalah pada dirinya masing-masing. Ya. Kalau orang yang berdosa kemudian ditolong oleh dibantu dengan orang-orang yang membuat kedoliman itu terus berlanjut, maka mereka yang berada di lingkaran yang itu ya tetap berdosa karena membiarkan. Kalau membiarkan kedoliman, maka berdosa. Nah itu masuk dalam kemungkaran. Kalau kita meninggalkan kemungkaran, maka kita berdosa. Ya siapapun, ya. Maka ada kaidah. Ya. Ketika melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, sebisamu, kekuasaan, rubah kemungkaran itu, kedoliman itu rubah. Ya. Jika tidak mampu, nasihat dengan lisan. Siapapun kita. Kita tidak mampu dengan lisan, tidak sampai juga, tidak mempan, ya sudah kita dalam hati kita, ya Allah mudah-mudahan saya tidak termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Dan itu selemah-lemahnya iman tentunya. Jadi sekali lagi, Ibu dan dengar yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, kita menolong orang yang zalim dengan menasehati, dengan mendekati supaya tidak melakukan kezaliman. Carilah orang-orang yang terdekat dengan orang tersebut supaya mampu merubah, ya, bisa mampu untuk merubah supaya menjadi baik, supaya tidak zalim. Ya. Kenapa? Biasanya kalau disampaikan oleh orang yang terdekatnya itu akan mengerti, sudah paham dengan kondisinya. Nah, tetapi kalau misalnya tidak berubah, ya itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah. Kita sudah menasihati, sudah memberikan yang terbaik nasihatnya, kemudian tidak digubris, tidak berubah dan sebagainya, maka ya selesaikan itu, ya kita tinggalkan saja ya Bapak. Kalau orang yang seperti itu, ya kalau pemimpin, ya maka tentu ada konstitusi yang menyelesaikannya. Masyarakat melalui perannya masing-masing, kemudian kemana sampaikannya dan seterusnya, sehingga sampai kepada pemimpin kita. Jadi ada tahapan-tahapan. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah, tapi tidak sesuai dengan tahapan-tahapan kita, akhirnya masyarakat sendiri yang merugi. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah, selama kita di dalam jalan yang benar, kita memberikan nasihat, ya kita ketika memberikan nasihat kita berpahala. Jika tidak digubris, tidak diperhatikan, bahkan tidak berubah, maka itu pesannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahualam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kami akan jeda. Setelah ini saya akan bacakan pesan WhatsApp di 0811-554-4976. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi 23 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ustaz, ini ada satu penanya terakhir di pesan WhatsApp, saya bacakan. Waalaikumsalam, Ustaz bertanya, dalam Islam kita dilarang meminta jabatan, tetapi dalam kehidupan saat ini orang justru mencari jabatan dengan menjilat atasan, bahkan menyogok pemilih seperti kepala negara, gubernur, bupati, bahkan anggota DPR. Baik, ini nampaknya sudut pandang pendengar kita dalam perspektif jabatan ya Ustaz ya. Tadi dengan tema yang Ustaz sampaikan, silakan Ustaz. Dari Pak Ahmad.
1: Ya, itu kalau tidak salah di dalam hadis dari Muslim ya, ada. Bahkan di Bukhari pun ada larangan untuk meminta jabatan. Memang kalau cenderung hanya untuk kehidupan dunia saja, tidak untuk mementingkan kehidupan akhirat, maka meminta jabatan itu bisa dikategorikan makruh ya, mungkin bisa sampai haram. Jadi tergantung konteksnya nanti. Memang pada dasarnya tidak ada tidak ambisius, artinya tidak ambisius. Selama itu tidak mengisyarkan supaya tidak ambisius untuk memiliki jabatan. Nah, memang kalau kita ambisius itu sudah pasti tujuannya lain pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas seperti itu. Jadi maka harus melihat kembali ya, ketika siapapun dari kita ya, dimanapun ketika ingin meminta jabatan, maka harus lihat kembali bebannya seperti apa, kemudian potensi-potensi kezolimannya. Misalkan saat ini kan lagi marak tuh korupsi gitu kan, potensi-potensi itu kira-kira ada nggak ya? Kalau saya jadi ini, potensi ini apa dan seterusnya, itu kan harus dipikirkan benar-benar gitu. Maka kalau dirasa itu tidak mampu untuk itu, maka kita jangan meminta. Lebih baik kita tinggal. Kalau kita meminta jabatan, tapi kita benar-benar mampu, akan tidak sampai masuk ke situ kedoliman yang ada di dalamnya, kalau tidak apa-apa, karena memang mampu. Memang banyak sih panjang bahasan kalau masalah mampu dan tidak mampu terkait dengan pemintaan kita meminta jadi seorang pemimpin gitu. Ya, tapi memang ya prakteknya saat ini dimanapun ya sepertinya ya itu mungkin beda ya kalau kerajaan kan turun temurun ya gitu. Tapi kalau pemerintahnya yang demokratis ya, kita mengatur demokrasi ya pasti mencalonkan diri gitu. Kecuali kalau ada yang dicalonkan ya, calonkan pun itu pasti ada hal-hal yang dipertimbangkan lagi seperti itu. Ya, begitu ya. Ada di hadis Bukhari dan Muslim terkait dengan larangan untuk meminta jabatan. Tentu dengan konsekuensinya yang harus dilihat kembali. Ya, dilarang untuk ambisius. Kenapa? Karena ada amanah yang berat yang harus ditunaikan. Kemudian ada potensi-potensi yang harus kita jaga, yang harus kita tinggalkan ya, mungkin dari kezoliman baik kepada diri pribadinya ataupun kepada masyarakatnya atau kepada ya memang zolim terhadap amanah itu sendiri, seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita sudah berada di sesi akhir pada kali ini. Pak Jumayadi, kami mohon maaf, ini pesannya baru saja masuk ya. Kita sudah di 28 menit dari pukul 6. Insya Allah waktu bisa disampaikan kembali Pak, karena Ustaz Didi akan menutup acara ini dengan doa. Silakan Ustaz.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pertemuan kita di udara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan biasa menjaga kita dari hal-hal yang buruk dan didekatkan dengan kerabat yang baik dan hal-hal yang menuju kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan kita semuanya diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk memegang amanah yang Allah yang berikan kepada kita, baik melalui perusahaan kita, kantor kita, ataupun lembaga-lembaga kita, ataupun terutama di melalui amanah rakyat. Kalau seorang pemimpin masyarakat, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amanah itu tidak menjadi sebuah azab bagi kita di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan syakirin dan na'imin. Amin wa fi amahu wa ibadu masjid. Ya Rabbana lakal hamd. Tambah yang bagi ini jadu. Bukhari mu'adim sifanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ibna. Allahumma inna nas'aluka salamatan bukhari. Wa afiatan fil jasad wa jalan fil ilm. Wa barakatan fil rizq. Wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa umma hawin alayna bisakratul maut wa najat minan nar wa afwan. Allahumma
2: Anda sedang mendengarkan

0: Selamat pagi saudara pendengar, saya Edi, temani pendengar di pagi ini. Dan saat ini sudah memasuki pukul 6 lewat 30 menit. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Selamat pagi pendengar dan semangat pagi.
1: RRI Sendawar dengan program

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat. Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
4: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali saya ini bisa kembali menemani pendengar di pagi ini dan memasuki program acara Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Tanggal hari ini tanggal 10 Mei pendengar, ada peringatan atau momen-momen apa saja yang telah tercatat di tanggal 10 Mei. Berikut informasinya pendengar. Baik pendengar, informasi yang pertama pendengar di tanggal 10 Mei adalah Hari Lupus Sedunia. Lupus adalah penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh pendengar. Jadi bukan sebuah judul sinetron pendengar ya, atau film. Iya. Lupus adalah penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Normalnya sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi untuk menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Namun lupus menyebabkan tubuh memproduksi autoantibodi yang justru merusak sel-sel sehat. Akibatnya tubuh bisa merasa sakit dan mengalami kerusakan di berbagai bagian. Meskipun lupus berbahaya, belum ada obat yang bisa menyembuhkannya sampai sekarang. Bahkan banyak orang yang tidak menyadari lupus dan sering menganggapnya sebagai radang sendi yang tidak terlalu berbahaya. Untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit ini, organisasi Lupus Kanada menginisiasi Hari Lupus Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 10 Mei. Peringatan tahunan ini menyoroti pentingnya meningkatkan perawatan medis, penelitian, diagnosis dini, dan pemahaman global tentang lupus. Bagaimana, apakah di Indonesia ada peringatan Hari Lupus? Ya, peringatan ini sebenarnya bagus pendengar ya, untuk mengantisipasi sejak dini. Berikutnya pendengar, masih di tanggal 10 Mei ada juga peringatan Hari Internasional Argania. Ya, di kancah internasional tanggal 10 Mei diperingati sebagai Hari Internasional Argania atau Hari Internasional Pohon Argan setiap tahunnya. Argan adalah pohon yang tumbuh di wilayah barat daya Maroko. Pohon argan dikenal dengan banyak cabangnya yang dipenuhi dengan buah argan. Di dalam buah ini terdapat biji yang kaya akan minyak yang sering digunakan dalam produk kecantikan sebagai bahan pelembab alami. Karena keuntungan ekonomisnya, pohon ini dieksploitasi secara berlebihan oleh petani dan peternak yang ada di sekitar wilayah Argania. Sayangnya tanaman yang dieksploitasi ini tidak pernah ditanam kembali. Karena kondisi tersebut, UNESCO menyatakan adanya krisis lingkungan yang kemudian berujung pada pembentukan cagar biosfer Argania. UNESCO juga membagikan pengetahuan tentang cara mengelola produksi minyak argan dan praktik-praktik lain yang berkaitan dengan pohon argan. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz pendengar. Saya Edi akan hadir kembali ke ruang dengar Anda di Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah tanggal hari ini. Semangat pagi dan selamat mendengarkan sajian lagu-lagu pilihan terbaik kami pagi ini. Semoga terhibur.

0: kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Masih di Sendawar Pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 10 Mei. Berikutnya mendengar Hari Ibu di Meksiko. Hari Ibu adalah momen istimewa di semua negara termasuk Meksiko. Meskipun tanggalnya bisa berbeda di setiap negara, peran seorang ibu dalam kehidupan seseorang tak terbantahkan, mendengar ya. Sejak kita lahir, mereka memberi kasih sayang dan merawat kita. Namun, Hari Ibu bukan hanya tentang menghormati ibu kandung, tetapi juga mengapresiasi arti keibuan secara keseluruhan. Di Meksiko, Hari Ibu diadopsi dari Amerika Serikat tahun 1922 oleh pemerintahan Alvaro Obregón dengan dukungan besar dari surat kabar El Excelsior. Awalnya, mereka ingin menekankan peran konservatif ibu dalam keluarga. Namun upaya ini menimbulkan protes keras dari kelompok sosialis dan mendapat kritik tajam. Kemudian pemerintah Cárdenas mencoba mempromosikan Hari Ibu untuk menegaskan pentingnya keluarga bagi bangsa. Mereka ingin membentuk moral baru bagi wanita Meksiko dan mengurangi pengaruh gereja terhadap mereka. Dan berikutnya mendengar ada Hari Percayai Intuisi ya. Di Amerika Serikat juga terdapat momen menarik yang dirayakan pada tanggal 10 Mei. Momen tersebut adalah Hari Percayai Intuisi. Tujuan peringatan ini adalah untuk mendorong orang agar mengendalikan hidup mereka dengan membuat keputusan dan bertindak. Peringatan tersebut dirayakan dengan menjadi berani dan mengambil resiko. Intuisi adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tanpa menggunakan penalaran sadar. Ini dikembangkan dengan menganalisis pola-pola dalam pengalaman hidup. Pola-pola ini yang akan membantu seseorang untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Sadar atau tidak, semua orang memiliki intuisi. Semakin sering intuisi digunakan, maka semakin banyak hal positif yang bisa dipelajari. Itulah beberapa catatan peristiwa atau peringatan-peringatan penting di tanggal 10 Mei, baik di dalam maupun di luar negeri. Semoga bermanfaat mendengar dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita pagi ini. Semangat pagi mendengar dan tetaplah bersama kami untuk mendengarkan program siar RRI Sendawar pagi ini selanjutnya.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Minggu 10 Mei 2026.
1: Insyaallah 2 tahun 2027 tadi sudah disampaikan dengan Pak Wagub, mudah-mudahan nanti mulai dari Putus Hibau sampai ke Makam Hulu, turun sampai ke Kutai Barat, tapi mungkin saya akan rubah dari Kutai Barat dulu naik ke Makam Hulu supaya kita aksesnya gampang ke sana.
2: Seribu hari pertama kehidupan ini lebih baik daripada 10 tahun mereka di sekolah. Jadi ini masa-masa krusial bagaimana anak-anak itu putra-putri kita ke depannya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan akses Putus Hibau hingga Mahulu terhubung 2027 hingga, maksud kami, untuk percepatan investasi, konektivitas wilayah pedalaman dan pembangunan infrastruktur Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menargetkan konektivitas jalur darat dari Putus Hibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Makam Hulu hingga Kutai Barat dapat mulai terhubung pada tahun 2027. Berbicara di Samarinda, Rudi Mas'ud mengatakan pemerintah daerah bersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terus mendorong percepatan pembangunan akses penghubung antar wilayah guna membuka konektivitas kawasan perbatasan dan pedalaman. Menurut Gubernur, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan jalur dimulai dari wilayah Kutai Barat menuju Makam Hulu agar akses pembangunan dan mobilisasi material lebih mudah dilakukan. Ia pun menjelaskan Makam Hulu saat ini tengah menjadi kawasan strategis pembangunan, termasuk adanya investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA oleh PLN di kawasan tersebut. Selain itu, pembangunan jembatan Long Bagun seberang juga menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas wilayah pedalaman di Kalimantan Timur. Dimaksud menegaskan pemerintah Provinsi Kaltim juga memerlukan dukungan seluruh pihak untuk menjaga iklim investasi di daerah, yang ia meminta masyarakat turut mendukung segala kegiatan investasi yang masuk agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
1: Akan menjadi persoalan kalau jalan akses kita tidak segera kita buka di sana. Insya Allah 2 tahun 2027 tadi sudah disampaikan dengan Pak Wagub, mudah-mudahan nanti mulai dari Putus Hibau sampai ke Makam Hulu, turun sampai ke Kutai Barat, tapi mungkin saya akan rubah dari Kutai Barat dulu naik ke Makam Hulu supaya kita aksesnya gampang ke sana. Karena di sana ada pembangunan kegiatan 122 kilo insya Allah tahun depan sudah selesai jalan Anda itu. Jadi PLTA di sana tenaganya 122 kilo. Ditambah juga dengan jembatan yang Anda minta tadi itu, jembatan seberang apa? Long Bagun seberang. Itu nanti terkoneksi dari Putus Hibau masuk ke sana, terkoneksi semuanya. Insya Allah kita sedang berjuang ya. Mohon doanya dan mohon restunya kalau ada kegiatan investasi di sana, tolong dijaga. Jangan dibikin sulit, bahkan jangan dibikin mereka tidak bisa bekerja. Tolong disupport semuanya untuk Kalimantan Timur. Kita perlu investor untuk membangun Kalimantan Timur ini. Jadi Makam Hulu paling banyak hadiahnya. Termasuk juga dengan Kutai Barat. 4 desa yang ada di situ, mulai Tanjung Soke, Lemper, Deraya, dan Gerunggung, insya Allah tahun ini kita selesaikan, Pak.
3: Selain itu, fokus pada jalur utama konektivitas wilayah, pemerintah Provinsi Kaltim juga menargetkan pembangunan akses di 4 desa, yakni Tanjung Soke, Lemper, Deraya, dan Gerunggung yang ada di Kecamatan Bongan. Yang menurut Rudi Mas'ud, penyelesaian akses itu ditargetkan mulai dilakukan tahun ini guna membuka konektivitas baru dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di kawasan pedalaman. Pemerintah daerah berharap pembangunan konektivitas antar wilayah tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas investasi, serta meningkatkan pelayanan dan mobilitas masyarakat di kawasan Makam Hulu dan Kabupaten Kutai Barat. RRI Samarinda, Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di kawasan penyangga ibu kota Nusantara, juga sebagai pesan asta cita dalam memperkuat ekonomi nasional sebagai langkah strategis. BI bersiap menggelar peran ekonomi syariah Nusantara atau pesan 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Agenda yang akan dipusatkan di salah satu mal ternama di Kota Balikpapan pada akhir Juni mendatang. Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM halal, kemandirian pesantren, serta optimalisasi dana sosial syariah di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser. Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Aryadi, menegaskan bahwa ini adalah manifestasi komitmen BI dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
5: Kultural misalkan, kayak melon, itu ke depan, nanti itu menurut pesantren akan coba kita desain menjadi sebuah platform market yang kemudian mereka punya koneksi dengan semua pesantren. Jadi kalau masyarakat Jelatan akan membeli barang-barang yang halal toyib, beli ayam, kemudian beli telur, kemudian beli sayuran, kita akan siap ke depan, kita punya mimpi kemudian ada counter apa namanya, counter khusus buat mereka. Jadi itu yang akan, ini panjang perjalanan, tapi kita harapkan kemudian kita punya pilihan-pilihan yang beragam untuk mendapatkan barang-barang yang salah dan toyib. Itu semua akan kita apa namanya, selesaikan di pesan tadi. Jadi kami mohon dukungannya, mohon apa namanya kerjasamanya, sehingga inisiasi yang kami lakukan untuk kontak ya, kontak membangun housing area bisa berhasil.
4: Selain pameran UMKM dan sertifikasi halal SAN tahun ini juga menghadirkan inovasi lelang wakaf produktif. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia dan Indonesia Syariah Economic Festival 2026. Dari Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda menegaskan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini sebagai fondasi keluarga berkualitas. Berikut laporannya.
6: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2KB Kota Samarinda menyoroti pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Jumat ASN Bebaya yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas. Kepala Bidang Keluarga Berencana DP2KB Kota Samarinda, Hendra Pradana, menyebutkan jumlah keluarga dengan anak usia 0 sampai 23 bulan di Samarinda mencapai 4.952 keluarga. Kelompok usia tersebut disebut sebagai masa emas atau golden age yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Menurut Hendra, 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode yang sangat krusial.
7: Dari yang pernah saya baca bahwa di 1000 hari pertama kehidupan ini lebih baik daripada 10 tahun mereka di sekolah. Jadi ini masa-masa krusial bagaimana anak-anak itu putra-putri kita ke depannya. Tentunya bukan hanya nutrisi yang cukup, tetapi juga kita memberikan imunisasi yang lengkap dan memantau tumbuh kembang anak. Untuk memantau tumbuh kembang dan imunisasi bisa mendatangi posyandu di wilayahnya masing-masing. Tentunya posyandu sekarang sudah lengkap ya Bapak Ibu, ada alat antropometri yang bisa mengukur tinggi badan dan berat badan, juga memberikan pelayanan untuk imunisasi.
6: Hendra menilai layanan posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Selain pemantauan tumbuh kembang, posyandu juga menyediakan layanan imunisasi dan pengukuran antropometri bagi anak. Selain tumbuh kembang, DP2KB Kota Samarinda juga menyoroti jumlah keluarga berisiko stunting yang mencapai 20.659 keluarga. Pencegahan stunting dinilai perlu dilakukan melalui edukasi berkelanjutan, pemantauan gizi, sanitasi yang layak, serta perencanaan kehamilan yang matang. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Inovasi hijau di Balikpapan, warga RT18 Pondok Karya Agung Sungai Nangka mengubah halaman rumah menjadi kebun digital. Setiap tanaman dilengkapi barcode untuk edukasi botani. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Inovasi hijau di Balikpapan, warga RT18 Pondok Karya Agung Sungai Nangka mengubah halaman rumah menjadi kebun digital. Setiap tanaman dilengkapi barcode untuk edukasi botani.
8: Untuk ini jadi curiosity untuk anak-anak bisa mengenal tanaman. Nah, seperti ini, nangka. Ini tanaman nangka. Tanaman nangka itu apa sih? Nah, gitu. Jadi mereka langsung dari HP-nya aja langsung tahu, langsung muncul. Ini tanaman ini, nama-nama latinnya ini, dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai pengetahuan biar anak-anak bisa mengenal berbagai macam tanaman yang ada di RT18.
4: Kawasan RT18, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, kini berubah menjadi laboratorium botani digital bagi warga. Bukan sekedar penghijauan biasa, setiap tanaman di setiap halaman rumah warga di sana kini dilengkapi dengan kode batang atau barcode edukasi. Pengurus RT18 Sungai Nangka, Maria Eva Yulianti, mengatakan cukup dengan memindai melalui ponsel, anak-anak hingga pengunjung bisa langsung mempelajari manfaat serta cara perawatan tanaman secara mandiri.
8: Ya, jadi kompos itu ya semacam begini, ada kompos ini dari sampah-sampah organik yang ditanam, ditaruh di dalam tempat, lalu dibiarkan. Nanti dia akan berubah, lama-lama akan berubah menjadi kompos. Dan itu sangat berguna sekali untuk nutrisi bagi tanaman.
9: Artinya memang ini disengaja dilakukan untuk menutrisi dari vitamin tanaman ini,
8: betul,
9: Bu ya?
8: Betul, betul.
9: Apakah memang di sini, di perumahan ini, diajarkan anak-anak sedari dini untuk mengenal tanaman-tanaman yang ada?
8: Iya, benar. Jadi selain dari rumah, di rumah tangga itu selalu diperkenalkan, ini loh tanaman-tanaman apa aja yang ada di sekitar kita, lalu juga memanfaatkan, memilah sampah, itu juga dari sejak dini, dari anak-anak TK, dari anak-anak ini, kita udah biasakan untuk memilah mana sampah organik dan mana sampah yang anorganik.
4: Tidak hanya hijau, warga mandiri mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos, bahkan mengelola lidah buaya menjadi minuman kesehatan. Gerakan ini menciptakan ekosistem produktif dan berkelanjutan. Dari Balikpapan, RRI Samarinda, Apriani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kegiatan akselerasi penerbitan nomor induk bersama NIB bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA yang digelar Kemendukbangga BKKBN Kalimantan Timur tidak hanya berfokus pada legalitas usaha. Kegiatan ini juga memotret peta usaha keluarga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai dasar penyusunan strategi penguatan ekonomi keluarga. Ketua Tim Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Yuliani, mengatakan berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga SIGA per 28 April 2026 terdapat 499 kelompok UPPKA di Kalimantan Timur. Selain kuliner, kelompok UPPKA di Kalimantan Timur juga bergerak di bidang kerajinan 18,1%, pelayanan jasa lainnya 14,9%, pertanian peternakan 14,6%, bidang lain 10,8%, dan perikanan 2,8%. BKKBN juga mencatat kepemilikan NIB kelompok UPPKA di kabupaten dan kota masih belum rata. Kota Samarinda menjadi daerah dengan capaian paling menonjol karena seluruh 119 kelompok UPPKA telah memiliki NIB. Kehadiran Gerakan Pangan Murah GPM dalam Kaltim Halal Festival 2026 dinilai memiliki nilai strategis bagi penguatan ketahanan pangan di Kota Samarinda. Program ini dinilai membantu masyarakat memperoleh akses pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, menyebut kegiatan seperti ini patut menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari banyaknya hasil produksi pertanian. Victor menegaskan ketahanan pangan harus dipahami secara menyeluruh di seluruh lini kehidupan masyarakat. Cakupannya meliputi kebutuhan dapur rumah tangga, bahan pangan harian, hingga makanan siap konsumsi. Menurut Victor, gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu instrumen menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi efisiensi ekonomi saat ini. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
10: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji

0: Embarkasi Haji Balikpapan memberangkatkan kloter 10 jemaah asal Sulawesi Tengah menuju Arab Saudi melalui Bandara Sams Pinggan Balikpapan minggu malam ini. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Embarkasi Haji Balikpapan kembali melanjutkan proses pemberangkatan jemaah haji tahun 2026. Hari ini kelompok terbang atau kloter 10 asal Sulawesi Tengah dijadwalkan diterbangkan menuju Jeddah melalui Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan. Sebelumnya para jamaah telah masuk asrama Haji Balikpapan sejak Sabtu sore untuk menjalani proses penerimaan dan persiapan keberangkatan. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Timur Tati Suryani mengatakan, proses penerimaan jamaah dilakukan sehari sebelum jadwal penerbangan menuju Arab Saudi.
2: Kalau untuk kloter 10 diberangkatkannya tanggal 10 jam 19.50 juga sama. Kalau untuk menerima kita sesuai dengan jadwal. Namun dari provinsi lain yang memang harus menggunakan penerbangan sebelumnya, biasanya memang ada spare waktu yang seharusnya jemaah datang di embarkasi Balikpapan itu 24 jam sebelum keberangkatan. Namun dari Sulteng ada juga yang sehari sebelumnya datang karena memang ikut membersamai jemaah di kloter selanjutnya, mulai dari kloter pertama.
1: Sesuai jadwal embarkasi Balikpapan, jemaah kloter 10 akan diterbangkan menuju Jeddah malam ini pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Tati menjelaskan, kloter 9 hingga kloter 13 masih didominasi jemaah asal Sulawesi Tengah. Total jemaah asal provinsi tersebut yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan mencapai sekitar 4,5 kloter atau sebanyak 1.751 orang. Selain itu, embarkasi Balikpapan juga menyesuaikan pola pelayanan karena sebagian jemaah dari luar daerah harus tiba lebih awal untuk menyesuaikan penerbangan penghubung menuju Balikpapan. Sementara itu, seluruh kesiapan administrasi dan layanan jemaah dipastikan terus dikoordinasikan bersama pihak terkait, mulai dari paspor, gelang identitas, kartu nusuk hingga living cost dipersiapkan sesuai jadwal keberangkatan. Embarkasi Haji Balikpapan tahun ini melayani pemberangkatan 17 kloter jemaah haji dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara dengan total 5.859 jemaah menuju Tanah Suci. RRI Samarinda, Nesorkula, melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum akhir berita pagi berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan akses Putu Sibau hingga Mahulu terhubung 2027 untuk percepatan investasi, konektivitas wilayah pedalaman, dan pembangunan infrastruktur Kalimantan Timur. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda menegaskan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini sebagai fondasi keluarga berkualitas. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan

0: Ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita enggak

0: sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengan Anda tentunya di frekuensi 103,3 MHz. Saidi akan hadirkan informasi perakiran cuaca ke ruang dengan Anda. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita, serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.

0: Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
1: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Berikutnya kami sampaikan informasi perkiraan cuaca ke ruang dengan Anda. Mengisi program acara Sendawar pagi ini sesi kedua. Bersama saya di pendengar, berikut informasi perkiraan cuaca dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Timur. Baik pendengar, untuk 10 Mei di Longiram diperkirakan berawan, Melak hujan, Barong Tongkok, Dame hujan, Muara Lawa hujan, Muara Pahu berawan, Jempang hujan, Bongan hujan, Penyinggahan berawan, Bentian Besar dan Linggang Bigung hujan. Demikian pula dengan Nyuwatan dan Silukure. Lukmanur Bulan hujan, Tering berawan, Sekolah Darat hujan.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih di 103,3 MHz RRI Senawar, mendengar di program Senawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari Senin tanggal 11 Mei. Longiran, Melak dan Barong Tongkok diperkirakan hujan, pendengar. Damai udara kabur, Muara Lawa berawan. Muara Pahu dan Cempang hujan. Demikian pula dengan Bongan dan Penyinggahan, Pentian Besar hujan. Linggang Bigung, Nyuatan hujan. Siluk Ngure hujan. Bukmanar Bulan dan Tering juga hujan. Sekolah Darat esok hari berawan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan